0: tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
1: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
0: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi tersebut.
1: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
0: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
1: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat tobat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Idi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Edi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin-angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
2: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Dilantik itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gustu School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
6: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Podes. Nah, yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami pebisnis kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
7: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wabu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
8: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
7: Wabub Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta Melutisan melaporkan.
2: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Aula. ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh khidmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
10: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
9: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
11: Walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
9: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marice Swebu.
12: Saya dengan merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
9: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini, dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat. Tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya. Dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya. Seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya, dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo. Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
3: Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
4: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

96,7 MHz Pro Soto Kendari. Pendengar, kita masih update informasi untuk Sultra pagi ini setelah penyampaian warta berita bersama RRI Pro 3 Jakarta. Nah, masih terkait cuaca, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini hujan untuk hari ini 30 Agustus 2026. Dalam informasi yang diunggah di laman Instagram @info_bmkg, sejumlah wilayah di Indonesia berada dalam kategori waspada karena berpotensi mengalami hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat. Wilayah yang masuk kategori waspada meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Papua Pergunungan. Pada periode yang sama, BMKG tidak menetapkan wilayah manapun dalam kategori siaga untuk potensi hujan lebat hingga sangat lebat maupun kategori awas untuk hujan yang sangat lebat hingga hujan ekstrim. Selain potensi hujan, BMKG juga memberikan peringatan dini angin kencang pada hari ini, pendengar. Angin kencang diperkirakan berpotensi terjadi di Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. BMKG menjelaskan kondisi pada level waspada dapat menimbulkan potensi bencana hidrometeorologi berupa genangan, luapan air sungai, dan longsor yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Nah, sementara itu, apabila berada pada level siaga, potensi dampaknya mencakup banjir, banjir bandang, longsor, dan dapat berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat, layanan publik, dan juga infrastruktur.

0: Ku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online, kesehatan dan keamanan masa depan kita.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Masih untuk Sultra Pagi pendengar, sebelum kami kembali update informasi bersama dengan Anda untuk Sultra siang nanti, kita akan bergabung terlebih dahulu untuk mengikuti sajian acara mimbar agama, mengikuti ibadah minggu tepatnya bersama Jemaat Immanuel Kendari.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Tempat rumah keluarga mendiang Ibu Nunung Pinyimbai, Jalan Ayani, Simpang Kartika Jaya atau Kios Takam. Demikian undangan disampaikan yang pertama. Kemudian undangan yang kedua, mengenang 40 hari telah dipanggilnya suami, ayah, kakek terkasih ke pangkuan Bapa di sorga, mendiang Yantoni Calvin Agoh SP yang telah berpulang pada tanggal 28 Juli 2026 dan ibadah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 September 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, tempat Jalan Pramuka nomor 18 RT 09 Tamyang Layang. Demikian disampaikan dua buah undangan. Demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, shalom. Selamat hari Minggu,

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.

Nats pembimbing kita mengatakan, ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 6. Kita bernyanyi, telah kutemukan dasar kuat.

0: silakan duduk.
1: Sidang jemaat kekasih Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripada-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepada-Mu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setia-Mu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
0: Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Allah telah menebus dan mengampuni dosa saudara dengan darah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan Allah tetap setia mengasihi saudara sampai selama-lamanya. Amin. Aku milikmu, Yesus Tuhan.

Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan kita bersama-sama membaca dan mendengarkan hukum Allah sebagai amanat hidup baru sebagaimana terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17, baiklah kita membacanya bersama-sama. Kita mulai. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung berhala, menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan menginginkan istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesama. Tinggallah dalam Yesus.

Warte mal, es lag an der Dunkel. Tuhan menyertai saudara. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kekal kekasih jiwa kami dalam Kristus Yesus, terpujilah Engkau. Oleh karena di dalam kasih-Mu, Engkau telah memberikan semua yang bagi kami penting, berguna, bermanfaat, yang mengarahkan, yang meneguhkan di dalam hidup dan kehidupan kami. Di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, maka kiranya oleh Roh-Mu yang kudus, terangilah hati, pikiran, pengalaman, pengalaman, bahkan endapan-endapan pikiran kami dalam sejarah hidup dan kehidupan kami yang mungkin pahit, yang mungkin penuh penderitaan, atau bahkan yang mungkin kami tidak dapat mengerti. Maka kiranya oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, selain kami dimampukan untuk mendengar, juga memahami, serta menghidupi firman-Mu. Supaya firman-Mu menjadi sukacita dalam kehidupan kami. Supaya firman-Mu menjadi tuntunan. Supaya firman-Mu sungguh membebaskan kami dari segala pikiran-pikiran yang sia-sia. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Ayub pasal 23.

Ayub pasal 23, kita akan membacanya bersama-sama secara bergantian. Saya mulai dengan ayatnya 1-2. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pembelaan Diri Ayub di Hadapan Allah. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tanganku berat menekan rintihanku. Akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Apakah ia akan berperkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, sesungguhnya ia akan menaruh perhatian kepadaku. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Tetapi ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, aku akan keluar seperti emas. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Sesungguhnya ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal seperti itu ada padanya. Aku telah membuat hatiku kecut. Yang Maha Kuasa telah membuat aku gemetar. Sedemikian jauh pembacaan kita, yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan kita. Haleluya.

Allah akan menyelesaikan apa yang ditetapkannya bagiku. Demikian yang menjadi tema pemberitaan, atau kita ringkaskan, Allah akan menyelesaikan apa yang ditetapkannya bagiku. Allah akan menyelesaikannya bagiku. Kalau kata memakai katanya, menyelesaikannya, berarti ada something, ada sesuatu yang diselesaikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengenal Ayub sebagai orang yang benar, sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang lurus, tidak ada neko-neko, tidak ada tipu-tipu, tidak ada yang jahat pada dia. Tetapi itulah problemnya, dia menderita. Dan penderitaannya tidak tanggung-tanggung. Habis semua, habis semua, habis semua. Bukan cuma hartanya, bukan cuma rumahnya, bukan cuma ternaknya, tetapi bahkan seluruh anggota rumah tangganya habis mati. Saudara-saudara, penderitaan ini sungguh tidak terperikan. Siapa sanggup ini menahan ini? Sungguh teramat, teramat, teramat dalam. Kalau cuma kehilangan harta, orang bilang harta masih bisa dicari. Kehilangan uang masih bisa usahakan. Tapi keluarga ini, istrinya, anak-anaknya, selesai dalam sekejap. Penderitaan seperti apakah yang dia alami itu? Nah, kita tahulah setelah itu kemudian kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya datang mengoreksi dia, mengajarkan kepada dia, memberitahukan kepada dia. Cari tahu apa penyebabnya. Masa kamu sudah begitu baik, lurus, saleh hidupmu di hadapan Allah, kenapa kau harus menderita? Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu mengalami yang penderitaan sangat berat ini, berarti kamu punya dosa. Dan saya kira seperti itulah kadang kita pada umumnya. Semua harus dijelaskan, biar penjelasannya tidak masuk akal. Seperti rezim sekarang. Semua dirasionalisasi. Semua harus ada jawabannya. Kita tidak siap kalau tidak ada jawabannya. Nah, makanya kita dalam rasa penasaran yang teramat dalam, kadang-kadang kalau lihat orang menderita berkepanjangan, sakit berkepanjangan, celaka tiba-tiba, seperti gempa bumi menelan begitu banyak korban, demikian juga bencana alam di Tibet, ada saja yang bilang itu karena karma. Itu karena mereka dihukum. Kenapa? Pasti ada dosanya. Itu karena dosa-dosanya. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Sudah berdoa berkepanjangan, memohon sampai baguling-guling, sampai keluar air mata, darah. Tapi kenapa tidak berubah? Tapi kenapa?
Mungkin kita akan menuntut, Tuhan, kau tidak tahukah rajin hai saya ke gereja hai. Saya ini umatmu. Apa yang saya tidak bisa berikan kepadamu Tuhan, semua sudah kuserahkan. Masa begini caramu membalas? Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak gampang, Ibu Bapak, Saudara. Ini pertanyaan yang tidak mudah. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kawan-kawannya, kalau kita baca semua itu dari awal-awal, semuanya itu tudingan. Dari berbagai teori-teori yang ada, semua. Sampai teori yang tidak masuk akal juga. Pokoknya harus dijawab, harus ada jawaban. Dan itulah pergumulan dari tulisan Ayub ini. Apakah mungkin kok bisa nyata-nyata sudah hidup saleh, sudah hidup lurus, sudah baik, sudah karisteng. Dari keturunan-keturunan ke keturunan. Kenapa harus seperti ini? Ada satu lagu ya, tahun berapa itu, tahun 70-an, 80-an. Dia bertanya dalam syairnya, apakah salahku dan apa dosaku? Larinya ke dosa terus. Kalau mau bicara tentang dosa, jangan tunggu menderita, baru tanya tentang dosa. Jangan tunggu menderita, jangan tunggu susah. Baru tanya tentang dosa. Kita semua ini pendosa di hadapan Allah. Apa yang ingin diberitahukan oleh Ayub dalam pernyataan bahwa Allah akan menyelesaikannya bagi kita? Ini berbicara tentang penderitaan dan juga misteri tentang penderitaan. Artinya mau menegaskan Ibu Bapak, Saudara-saudara, bahwa tidak semua pertanyaan kita itu ada jawabannya. Tidak semua pertanyaan-pertanyaan tentang hidup itu harus tersedia semua jawabannya. Karena itulah kita memahami bahwa walaupun kita menjalani hidup ini, kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Takut tahu kan hari esok. Siapa yang tahu besok? Siapa yang tahu besok hari Senin jam 9:30 apa yang akan terjadi dalam hidupku? Nobody knows. Tidak ada yang tahu. Jadi ada pertanyaan, ada persoalan besar tentang penderitaan yang tidak ada jawabannya. Dan bahkan dalam realitas kehidupan kita sehari-hari pun. Kitab Ayub tidak memberikan sebuah teori yang sederhana tentang asal-usul dari penderitaan. Memang di awal-awal itu dikasih tahu bahwa yang ngambil inisiatif untuk menghancurkan Ayub itu bukan Allah. Tapi siapa? Tapi iblis. Tapi kenapa Allah izinkan, katakan. Kenapa Allah izinkan? Jangan sampai dengan Allah mengizinkan si iblis melakukan kejahatan, melakukan penderitaan bagi Ayub. Jangan-jangan Allah juga jadi jahat. Apakah Allah menjadi jahat kepada saudara-saudara? Andaikan penderitaan-penderitaan memang berlangsung, terjadi. Memang pergumulan demi pergumulan, tantangan hidup kita alami. Dan kalau itu memang diinisiasi oleh iblis, apakah kita akan mengatakan bahwa Allah jahat dan merencanakan yang jahat dalam hidup dan kehidupan kita? Jadi di sini Ibu Bapak, Saudara-saudara, Ayub mau mengajar satu hal
Yang pertama, orang beriman, orang percaya, jangan sotak kasarnya. Tidak semua bisa dijawab. Kita diajar untuk mengatakan sebagai orang percaya, saya juga tidak tahu. Ayub berkata seperti itu. Semua tuduh dia gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini. Tapi Ayub mengatakan tidak, saya juga tidak tahu. Tidak ada orang yang meragukan integritas Ayub. Tapi untuk menjawab kenapa dia menderita, dia juga katakan, saya juga tidak tahu mengapa. Bayangkan Ibu Bapak, dalam teks kita dikatakan, aku mencari dia tetapi tidak menemukannya. Dia sudah berpikir keras sedemikian rupa untuk menemukan Tuhan, menemukan pencerahan, menemukan jawaban, tapi tidak. Dikatakan, aku telah ke depan, tidak ada, masa depan, tidak ada. Sebelah kanan, sebelah kiri, bahkan belakang masa lalu saya tidak menemukan dia. Ibu bapak, saudara-saudara, ini sebuah kondisi yang dialami oleh orang percaya. Dia tidak menemukan Allah itu seakan-akan diam seribu bahasa. Kita sudah menjerit-jerit, Tuhan tolong. Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Tuhan nyatakan kemurahan-Mu. Masa yang begini saja kau tidak bisa kerjakan, Tuhan. Ada waktunya ibu bapak, saudara-saudara, Allah memang tidak menjawab. Dan itu kita alami, kita rasakan, kita saksikan. Bahkan Yesus Kristus sendiri di kayu salib, bataria. Eloi, Eloi, lama sabatani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Itu penderitaan manusia. Tapi sebagai orang yang percaya, bisakah kita menerima itu? Bahwa ketika pun Allah kelihatan diam, seperti keyakinan Ayub, sebetulnya Allah tetap mengerjakan sesuatu. Allah tidak pernah menyia-nyiakan kita, kendati pun kita berada dalam penderitaan yang amat teruk. Tetapkah hatiku, hatimu, hati kita tetap percaya kepada Allah dan tidak berpaling dari dia? Lalu tidak mengatakan, Tuhan kalau begitu sudah, saya berhenti. Saya tidak mau lagi ikut ibadah. Sudah mi, selesai bola-bola. Saya tidak mau lagi pikir tentang jemaat. Tidak usah bisa pikir itu rayon. Tidak usah bisa pikir itu biston. Tidak usah bisa pikirkan tentang bergereja, berjemaat. Karena apa? Percuma. Sia-sia saya berjuang mati-matian. Cari ini, cari itu, usaha ini. Tidak dapat. Berarti kau tidak berkati saya, Tuhan. Kalau begitu selesai hubungan sampai di sini. Apakah orang percaya akan berkata demikian, Ibu Bapak, saudara? Apakah kita akan berkata demikian? Tetapi Ayub mengatakan, sudah, memang aku sudah habis total. Tapi Allah belum selesai dengan saya. Walaupun aku habis semua, tapi saya percaya Allah belum selesai dengan saya. Bukan berarti dengan penderitaan yang teramat teruk ini, Allah sudah mencampakkan saya. Jadi di dalam kemaha tidak tahuan Ayub, tetap ada satu hal yang bersinar. Tetap ada satu hal yang terpancar. Aku tetap percaya kepadamu ya Allah. Bahkan penderitaan ini pun. Kemarin
Paulus mengatakan, penderitaan-penderitaan yang saya alami itu yang kemarin-kemarin itu ringan, masih ringan. Dibanding dengan karya keselamatan yang telah Allah perbuat kepada dia melalui Yesus Kristus. Semua menjadi ringan. Bukan berarti ibu bapak saudara diajak kita untuk melarikan diri dari kenyataan atau menyangkali kenyataan. Tidak. Justru kita diajak berdiri betul jelas di atas penderitaan itu. Itulah iman. Di atas puing-puing kehidupan. Di atas puing-puing kehancuran. Di tengah-tengah ketidakberdayaan hari ini. Karena sakit, karena lansia. Di tengah-tengah masa depan muda yang bagi anak muda itu tidak jelas. Tapi dia akan mengatakan, aku percaya kepadamu. Ayub menggambarkan bagaimana sebetulnya pencarian-pencarian manusia tentang Allah. Ayub menggambarkan kita yang selalu mau membangun dan mencari makna sesuai kemauan kita, sesuai kebutuhan kita. Tapi ternyata tidak mencukupi. Tidak ada jawaban apapun yang pas yang diberikan oleh manusia yang sanggup mampu menjawab semua. Bahkan jawabannya adalah di dalam ketiadaan jawaban. Nah, di sini Ayub mau mengatakan, meskipun aku telah habis ini, tapi saya percaya ia mengetahui jalan hidupku. Ayub tidak tahu kenapa bisa sampai begitu. Kenapa sampai dia begitu menderita, kawan-kawannya juga. Tetapi bagi Ayub, Allah mengetahui jalan hidupku. Jadi ini menggambarkan penyerahan yang luar biasa dalamnya. Itu yang dibilang penyerahan, ibu bapak saudara. Memang aku tidak mengetahui jalan-jalan kehidupanku, tidak bisa mengerti. Aku juga tidak memahami, tidak melihat dia, bahkan dia tersembunyi. Tetapi saya percaya Allah mengenal saya dengan baik. Saya tidak bisa menjelaskan, menjawab semua apa yang sedang terjadi dalam hidupku. Tapi saya yakin, saya percaya Allah mengetahuinya. Jadi poin yang kedua, ibu bapak saudara, iman itu berarti kita tidak berjalan dalam pengetahuan kita. Kita tidak bersandar kepada pengetahuan kita. Bahkan iman juga dapat berjalan justru di dalam ketidaktahuan. Jadi kita tidak harus menunggu semua keadaan baik, tunggu saya sukses, tunggu saya berhasil, tunggu saya terkenal Tuhan. Baru saya mau perhatikan jemaat, baru saya mau bergiat, baru saya mau bangun itu Tuhan, PKPG. Orang percaya tidak ngomong seperti itu. Kita kembali ke pertanyaan tadi, ibu bapak saudara. Apakah Allah merancang kejahatan? Kalau Allah mengizinkan, apakah itu berarti Allah berbuat jahat? Kita percaya Allah tidak pernah berniat jahat kepada Ayub. Lalu mengapa Allah mengizinkan penderitaan? Kita juga susah menjawab, ibu bapak saudara, dari tempat ini. Nanti kita akan melihat pernyataan Ayub. Ia akan menyelesaikannya bagiku. Ayub tidak berkata, aku telah mengerti semua rencana Tuhan. Tapi dia mengatakan, Allah belum selesai denganku. Kendatipun oleh dunia, di tengah-tengah dunia aku tercampak, terjepit, terbuang. Tapi Allah belum selesai berperkara dengan aku. Maka itu bagi kita, saudara-saudara, penderitaan yang kita alami secara real menyakitkan, itu bukanlah akhir.
Kita mengalami kehilangan-kehilangan banyak hal. Itu bukan akhir. Kita juga mungkin mengalami kegagalan-kegagalan, tapi itu bukan akhir. Manusia akan mengalami kematian, tetapi dalam iman kita berkata, itu juga bukan akhir. Segala sesuatu berujung kembali kepada Allah. Dengan demikian, pernyataan tadi menyelesaikan itu berarti Allah setia mengerjakan segala ketetapan dan rancangannya. Dan tidak ada rancangan dan ketetapan Allah yang jahat dalam hidup dan kehidupan kita.

dalam perjalanan hidup kita sebagai yang akhir. Dan kejahatan juga tidak menentukan akhir perjalanan hidup kita. Yang penyelesaian Allah adalah, Allah mengatakan, aku menyertaimu. Kamu, aku, kita memang tidak bisa mengerti semuanya. Tetapi Tuhan mengatakan, aku menyertaimu. Nah, oleh karena itu kisah Ayub ini, ibu bapa saudara, oleh para ahli biblika, dia mereka mengatakan, ini adalah prototipe, sebuah gambaran tentang apa? Tentang siapa? Yaitu tentang Kristus Yesus. Yesus Kristus manusia yang benar, manusia yang lurus, tidak ada jahatnya, tidak ada dosanya setitik pun, tetapi dia harus menderita, mengalami kematian di kayu salib. Tapi dengan jalan seperti itu, ibu bapa saudara, keselamatanmu, keselamatanku menjadi dijaminkan oleh dia. Jadi pembacaan ini, ibu bapa saudara, Ayub ini, kalau kita tidak melihat kepada Kristus, habis, tak putar-putar saja kita di situ. Tetapi kitab Ayub tetap ada di sini untuk mengawal, membantu meneropong, membantu memperjelas, membantu kita menyaksikan kembali Kristus Yesus di kayu salib. Ya, justru mati untuk memikulkan segala dosa-dosa kita. Nah, meskipun demikian, Yesus mengalami kejahatan, mengalami penderitaan, dan bahkan salib itu menjadi tanda penolakan, ketidakadilan, penderitaan, bahkan kematian. Tetapi itu lagi-lagi bukan menjadi kata akhir. Yang menjadi akhirnya adalah kebangkitan. Allah menyatakan kematian bukan akhir. Allah menyatakan kejahatan bukan akhir. Allah juga menyatakan penderitaan bukan akhir dari segala-galanya. Jadi berhenti mengatakan, wahai habis misalnya. Berhenti mengatakan, tidak ada yang bisa punya apa-apa. Berhenti. Berhenti. Karena secara tidak sadar, kita sedang membunuh karakter iman di dalam diri kita. Ibu bapa saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita belajar bahwa tidak bisa jawab, tidak bisa kasihan kita jawab semua pertanyaan. Ayub menyerah, apalagi sahabat-sahabatnya. Tetapi yang mau dinyatakan, yang akan dituntaskan, yang akan diselesaikan, yang sudah real dan nyata dalam kehidupan kita di hari ini adalah penyertaan Allah. Saudara dan saya tidak akan tahu bagaimana nanti, bagaimana nanti, bagaimana nanti. Tetapi Allah berjanji, aku menyertai kamu. Kita tidak tahu masa depan kita masing-masing. Tetapi Tuhan mengenal jalan-jalan kehidupan kita. Makanya sungguh, sungguh indah, teramat indah. Kalau kita mengatakan dan percaya bahwa Allah merancangkan damai sejahtera, bukan kejahatan, bukan kehancuran. Tidak ada reka-rekaan Allah yang jahat dalam hidup dan kehidupan saudara. Mungkin dunia ini tidak adil, mungkin orang di lingkungan kita tidak adil, mungkin lingkungan kita jahat kepada kita, tetapi tidak ada. Dan semuanya itu bukan rancangan-rancangan Allah. Tetapi Allah memenjaminkan sesuatu, bahwa aku hadir bersama engkau, aku menyertai engkau, bahkan aku telah menebus nyawamu dari segala kesia-siaan. Marilah seperti Ayub, kita akan mengatakan demikian. Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tetapi aku tahu siapa, dan engkaulah

yang menyertai aku. Tuhan, aku tidak mampu, tidak sanggup untuk menguasai atau mengendalikan masa depan. Tetapi saya percaya masa depanku berada di dalam tangan Allah. Dan masa depan yang baik tentunya bukan masa depan yang buruk. Karena di tangan Allah tidak ada yang buruk, tidak ada yang jahat. Maka masa depan kita ada di situ. Dan karena itu masa depan adalah sesuatu yang baik. Kita bisa mengatakan, Tuhan, aku tidak mengetahui semua jalan-jalan kehidupan ini. Tetapi saya tahu, saya percaya, Engkau yang maha mengetahui. Dan tidak akan pernah bermaksud menyia-nyiakan segala sesuatu yang berlangsung dan terjadi dalam kehidupanku. Itulah yang dapat kita renungkan, bagaimana Allah menyelesaikan, bagaimana Allah menuntaskan, bagaimana Allah tetap konsisten dan setia, bahwa rancangan-rancangan Allah dalam kehidupan kita itu senantiasa baik. Menolong saudara-saudara dan saya untuk berpikir positif, untuk berpikir konstruktif, dan bahkan membangkitkan jiwa saudara-saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, karakter-karakter yang kuat karena Kristus Yesus. Kiranya firman Tuhan menolong, memberkati, terpujilah Kristus Yesus. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya, mari kita mengikrarkan pengakuan iman melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk, dipersilakan kepada puji-pujian. Pertama duet sekolah minggu, Ananda Arga dan Fayola. Kemudian duet dari Rayon 8. Kemudian vokal grup PKB dan vokal grup Persik SMK 1. Arga, Fayola, silakan.

0: Shalom.
1: Perkenalkan, nama saya Viola.
2: Nama saya Arga.
1: Kami akan menyanyikan lagu yang berjudul Semusim Berlalu.

0: Kathy.
1: Salam. Bapak Ibu yang kekasih, izinkan kami membawakan pujian Yesus Penolongku.
2: Baru pertama kali duet bersama Ibunda.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @rri_kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih untuk Sultra Pagi, kita juga update informasi terkait jumlah korban tewas pendengar akibat banjir dan tanah longsor dahsyat di Nepal mencapai 623 orang hingga Sabtu kemarin 29 Agustus 2026. Tim pencarian masih terus menemukan jenazah yang terbawa arus sungai akibat derasnya aliran air yang dilansir dari Anadolu. Kepolisian Nepal mengkonfirmasi telah menemukan 616 jenazah termasuk 233 jenazah di distrik Chitwan dan 158 jenazah di Nawal Parasi Timur. Kedua wilayah tersebut termasuk daerah yang paling parah terdampak bencana pendengar. Puluhan korban lainnya ditemukan di Gorkha, Dading dan juga Nuwakot setelah sungai Botekosi dan Trisuli meluap. Kedua sungai tersebut merupakan jalur air utama yang berhulu di kawasan Himalaya. Pendengar, derasnya arus sungai membawa material dan jenazah hingga ke wilayah yang jauh dari lokasi bencana. Sejumlah jenazah bahkan ditemukan hingga mendekati perbatasan Nepal dengan India. Sedikitnya 638 orang masih dinyatakan hilang di wilayah Nepal. 511 orang diantaranya merupakan warga negara asing. Bencana tersebut juga berdampak pada wilayah Tiongkok dengan 7 orang tewas dan 554 lainnya masih dilaporkan hilang di negara tersebut.

0: Pak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

memastikan keselamatan pengunjung yang berada di kawasan. Penutupan berlaku sejak pengumuman diterbitkan sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan. Artinya, belum ada kepastian kapan jalur pendakian Gunung Semeru akan kembali dibuka.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

96,7 MHz Pro Soto Kendari. Pendengar, mengakhiri kebersamaan kita ada Jason Amras yang sudah hadir di perjumpaan kita untuk perjalanan Sultra pagi hingga jelang Sultra siang. Kita akan ketemu lagi besok tentunya hanya di Pro Soto. Jangan lupa ya untuk unduh aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di Apple Store, atau juga dengarkan Pro Soto di streaming www.rri.co.id. Jangan lupa juga untuk follow media sosial terverifikasinya RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube. Sofi pamit, nanti ada rekan saya Wulan Dasar yang akan hadir, pendengar, jadi pastikan terus bersama dengan Pro Soto. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: informasi dan inspirasi.
1: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di siang hari ini. Kembali bertemu suara dengan saya Wulandasari yang akan mengawal Sultra siang ini. Hingga tuntas nanti pastinya dengan rangkaian mata acara pilihan yang akan kami persembahkan untuk di perjalanan Sultra siang ini. Kita awali dengan idola anak cerdas. Dan ada beberapa informasi lain juga yang akan kami update bersama untuk di Sultra siang ini. Kemudian dinamika olahraga akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Dan beberapa lintas nada juga akan hadir menemani ruang dengar Anda untuk di perjalanan kita di siang hari ini. Edisi siar hari ini 30 Agustus 2026. Jadi jangan kemana-mana pendengar, terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan idola anak cerdas.
3: Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita ikuti Anak Cerdas Sultra. Kalian akan ditemani oleh Iren. Selamat bergabung ya.
1: Hai teman-teman semua, jumpa lagi di acara Anak Cerdas Sultra bersama saya, Iren. Yang tidak kemana-mana, Iren doakan semoga tetap bergembira bersama ayah, ibu, dan kakak. Aduh, yang masih main-main, jangan lupa mandi ya. Bagaimana persiapan sekolahnya? Jangan malas ya, biar selalu semangat mengejar cita-cita. Oh ya, cita-cita kalian mau jadi apa? Pastinya jadi anak yang berguna. Jangan lupa jaga kebersihan ya. Jangan buang sampah di sembarang tempat biar kita tidak kebanjiran. Nah teman-teman, hari ini Iren akan membagikan satu tips tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut. Setelah itu, Iren akan menyampaikan satu cerita dengan judul Wasiat Sang Ayah. Tapi sebelumnya, Iren mau putar satu lagu dulu untuk kita dengar bersama-sama. Yuk!

lagunya bagaimana teman-teman? Kalian sudah senang kan? Siapa di sini yang suka makan permen? Hati-hati ya teman-teman, karena kita harus selalu menjaga kebersihan gigi. Karena menjaga kesehatan gigi secara keseluruhan jangan kita anggap sepele, karena penting dilakukan, termasuk kesehatan gigi dan mulut. Dengan kita menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini, akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan gigi kita lebih baik lagi. Kita harus mulai mengenal dan melakukan perawatan gigi secara dini. Perawatan ini sangat penting sekali teman-teman. Kenapa? Karena banyak anak-anak seusia kita giginya mengalami yang namanya karies atau lubang yang cukup tinggi. Dan kejadian ini masih banyak yang belum ditangani dengan benar. Kalian mau mengalami gigi lubang dan karies? Pastinya serem banget teman-teman dan sakit sekali.

terakhir, masih banyak orang tua yang menganggap bahwa kalau sudah menyikat gigi saja sudah cukup. Memang, rutin menyikat gigi bisa menjadi salah satu cara untuk kita menjaga kesehatan gigi dan mulut. Tapi, teman-teman perlu tahu, menggosok gigi saja tidak cukup, apalagi pada anak-anak seperti kita. Rutin menggosok gigi, membersihkan rongga mulut menggunakan obat kumur dan menggunakan benang gigi ternyata masih belum efektif untuk menghindari gangguan yang terjadi pada gigi dan mulut kita.

minuman. Mulut bukan hanya untuk pintu masuknya makanan dan minuman. Tetapi fungsi mulut lebih dari itu, dan kita tidak banyak yang sadar besarnya peranan mulut bagi kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Termasuk kita-kita ini. Menjaga kesehatan mulut dan gigi adalah salah satu kebiasaan baik yang harus kita pelajari sejak kita masih kecil. Karena nanti bisa menjadi kebiasaan dan membuat kita memiliki kesadaran yang tinggi untuk selalu menggosok gigi seumur hidupnya. Sehingga kebiasaan ini membantu mencegah karies dan penyakit periodontal seiring bertambahnya usia. Peran serta orang tua sangat diperlukan di dalam membimbing kita dan memberikan pengertian dan menyediakan fasilitas kepada kita agar kita dapat memelihara kebersihan gigi dan mulutnya. Karena dengan terpeliharanya kesehatan gigi dan mulut dapat membuat kita makan dengan nyaman dan bicara dengan lancar. Oke?

Teman-teman, kita masih di acara Anak Cerdas Ultra dan saat ini saya Iren masih temani kalian semuanya. Semoga kita rajin menggosok gigi dan memelihara kesehatan mulut. Nah, sekarang Iren mau berbagi cerita dengan judul ceritanya Wasiat Sang Ayah. Ceritanya pasti seru teman-teman. Mau tahu kan? Begini ceritanya. Nah, ada seorang petani memiliki 3 putra. Petani itu sudah sangat tua dan sering sakit-sakitan sehingga merasa hidupnya sudah tak lama lagi. Hari itu, ia memanggil 3 anaknya untuk membicarakan perihal warisan. Sang ayah mengatakan kalau sepertinya tak lama lagi dia akan meninggal. Sang ayah hanya memiliki ladang yang tak begitu luas. Tetapi di dalam ladang itu terdapat harta karun yang sangat banyak. Sang ayah ingin kalau dia sudah meninggal supaya anak-anaknya tidak menjual ladang itu. Ayah mereka menyuruh agar mereka menggali lahan itu semampu yang mereka bisa lakukan untuk menemukan harta karun. Nah, apakah nanti mereka bisa menemukan harta karun? Kita ikuti lagi setelah lagu berikut ini.

0: oleh ayah mereka ada di ladang kita. Harta karun itu adalah gandum-gandum yang kita tanam. Kedua kakaknya pun berpikir kalau apa yang dikatakan oleh adik mereka memang benar. Sepertinya sang ayah mengatakan seperti itu agar ketiga anaknya mau bekerja keras. Kini ketiga saudara itu tahu bahwa wasiat yang diberikan ayahnya sungguhlah berharga. Esoknya mereka akan menanam gandum lebih giat lagi. Nah, bagaimana ceritanya teman-teman? Semoga kalian suka ya. Nah, sebelum berpisah, Iren mau sampaikan pesan moral dari cerita kita hari ini. Dimana untuk mendapatkan sesuatu dibutuhkan usaha dan kerja keras. Mari kita giat belajar dan bekerja agar apa yang kita inginkan bisa tercapai. Oke kan? Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye!
1: Hi, I'm Catherine.

Setelah bersama pendengar, kami hadirkan idola anak cerdas Indonesia. Dan mudah-mudahan terhibur untuk Anda, anak-anak cerdas dimanapun Anda berada, mudah-mudahan terhibur dengan segmen yang barusan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi, jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk di siang hari ini, kembali Dinamika Olahraga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
3: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: No, just one point, but on the other side, their performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah dua set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Nah, kami sih punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Guirassy!
1: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan Maximilian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digencar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paul, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif. Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
3: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
1: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart. Disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%, total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall, 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita mengharapkan mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non teknis, akomodasi, perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan bahwa kita dari Indonesia bersiap bisa mengantarkan kalian dalam pertanding. Maka kita memberikan fokus, semangat dan mental kalian di pertanding.
1: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Bila Persija berlaga. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut coach ini ya, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi coach ini melihat para fans pun senang, jadi membuat coach ini jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we play very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Politron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Politron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Ini saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya ngerasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sampai set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya ke Apri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya, pastinya recovery yang baik juga, makannya juga harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih kita harus konsisten aja untuk menjaga
1: badan. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya Richie Duta Ricardo juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Politron.
4: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih bikin recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih hormat lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Politron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Politron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Hann. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Sinari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kendari.
3: Weh, sini dulu.
4: Kenapa?
3: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
4: Apa tuh?
3: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
4: Hah? Ih,
3: siapa ya?
4: Hah? Masa sih?
3: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
4: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
5: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
3: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
4: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Masih bersama di perjalanan Sultra siang ini, pendengar, masih bersama pastinya untuk di musik dan informasi yang hadir menyapa ruang dengar Anda. Setelah kita update bersama untuk dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta, siaran kembali kami ambil alih di Pro 1 Kendari yang disiarkan langsung dari studio terintegrasi di Pro 1 Kendari untuk di siang hari ini. Perjalanan Sultra siang masih akan hadir menyapa ruang dengar Anda, musik dan informasi sesaat lagi akan hadir untuk Anda pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nya. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
1: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital

Pendengar, kita kembali update informasi untuk di perjalanan kita untuk di Sultra siang ini. Pendengar, datangnya dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang secara resmi mengeluarkan pedoman ketat terkait batas konsumsi garam guna menekan angka prevalensi penyakit tidak menular. Kalau kita lihat berdasarkan dokumen Guideline Sodium Intake for Adults on Children, WHO merekomendasikan dengan sangat kuat agar asupan natrium atau sodium ini bagi orang dewasa tidak melebihi 2000 mg per harinya. Angka ini, pendengar, ternyata setara dengan

0: kurang dari 5 gram garam atau sekitar 1 sendok teh saja dalam sehari. Nah, pendengar, buku pedoman tersebut menyoroti bukti ilmiah yang juga menunjukkan hubungan langsung antara tingginya konsumsi natrium dengan peningkatan tekanan darah. Asupan garam yang melampaui batas ini terbukti menjadi faktor risiko pemicu penyakit kardiovaskular, khususnya stroke dan penyakit jantung koroner yang hingga kini itu masih menjadi penyebab utama kematian di berbagai negara. Selain mengatur porsi orang dewasa, pendengar, dokumen WHO ini juga secara spesifik membahas konsumsi pada anak-anak. Nah, untuk anak berusia 2 sampai 15 tahun, itu WHO merekomendasikan agar batas maksimal asupan natrium itu disesuaikan lebih rendah lagi, bergantung pada kebutuhan energi harian anak tersebut, yang dimana ternyata langkah ini itu sangat dinilai penting agar tekanan darah pada anak tetap stabil dan tidak memicu resiko hipertensi sejak usia dini. Nah, pendengar, dalam ulasannya WHO juga mengingatkan masyarakat akan bahaya garam tersembunyi. Nah, jadi di era modern ini, sebagian besar asupan natrium harian itu seringkali tidak berasal dari garam dapur yang ditambahkan saat memasak, melainkan berasal dari makanan olahan seperti sosis atau kornet, makanan kaleng, bumbu penyedap instan, kecap, hingga sampai roti dan juga cemilan kemasan, ternyata pendengar. Oleh karena itu, WHO mendorong masyarakat untuk mulai mengubah gaya hidup. Jadi harus dibiasakan sejak dini membaca label informasi nilai gizi pada kemasan produk sebelum membeli, serta mengganti penggunaan garam berlebih dengan rempah-rempah alami saat memasak. Nah, ini juga menjadi langkah pencegahan yang sangat krusial pastinya ya. Dan melalui pedoman seperti ini, pendengar, pengurangan asupan garam itu dikategorikan sebagai salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif dan terjangkau dalam menyehatkan jantung masyarakat global, pendengar.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak syarat punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar, pernahkah Anda melihat di dalam kemasan makanan ataupun mungkin barang yang Anda gunakan itu ada mencantumkan tanggal kadaluarsa? Nah, ternyata pendengar perlu diketahui bahwa tanggal kadaluarsa pada kemasan itu tidak selalu menjadi penentu mutlak keamanan makanan. Arti dari tanggal tersebut itu dapat berbeda-beda tergantung pada jenis produk, cara penyimpanan, serta kondisi fisik makanan itu sendiri, pendengar. Sayangnya, ternyata masih banyak kekeliruan seputar batas toleransi makanan kadaluarsa yang membuat sebagian orang itu ragu dan memilih langsung membuang makanan tanpa memperhatikan tanda-tanda kerusakan lainnya. Kita kutip dari Halo Dokter, pendengar, setiap jenis makanan itu memiliki batas toleransi berbeda terkait tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasannya. Jadi ada beberapa poin penting yang juga perlu Anda perhatikan untuk makna dari tanggal kadaluarsa yang nantinya akan kita bahas bersama untuk di siang hari ini. Seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana. Terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Kenapa? Saya disuruh berhenti, kasihan Pak.
1: Aduh Bu, pakai aturan dan juga tata krama dong dalam berkendara Bu.
0: Apa saya harus tabik di jalan, begitu kah?
1: Bukan begitu Bu, maksudnya beri tanda yang benar. Apa mau lanjut nih Bu di kantor Bu?
0: Pak, saya tidak salah, kasihan. Dia yang mau tabrak saya.
1: Ibu tadi weser ke kiri, tapi kenapa beloknya ke kanan? Untung tidak ada yang kecelakaan, Bu.
0: Begitu kah, Pak? Saya minta maaf, kasihan, Pak. Lain kali saya tidak begitu mil lagi. Saya akan patuh dan lebih berhati-hati, Pak.
1: Ya, kali ini saya peringati saja ya, Bu, ya. Tetapi berikutnya saya tilang loh, Bu.
2: Patuhi rambu lalu lintas dalam berkendara. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Humas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar, jadi perlu diketahui bahwa memang tanggal kadaluarsa pada kemasan itu tidak selalu menjadi penentu mutlak keamanan makanan. Arti dari tanggal tersebut itu dapat berbeda-beda tergantung pada jenis produk, cara penyimpanan, serta kondisi fisik makanan itu sendiri. Nah, pendengar, ternyata kalau kita kutip dari Alo Dokter, ada beberapa poin penting yang perlu Anda perhatikan. Nah, yang pertama itu adalah makna dari tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa itu adalah batas waktu yang ditetapkan produsen untuk menjamin kualitas produk, mulai dari rasa, kemudian tekstur, aroma, hingga kandungan gizinya tetap berada dalam kondisi terbaik. Namun, tanggal kadaluarsa tidak selalu berarti makanan langsung berbahaya begitu melewati tanggal tersebut. Pada beberapa jenis makanan, pendengar, produk masih bisa aman dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu setelah tanggal tertera, terutama jika disimpan dengan baik dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan seperti misal bau asam atau tengik, kemudian perubahan warna, muncul jamur, kemasan menggembung, atau perubahan tekstur yang tidak wajar. Meski begitu, pendengar, tidak semua makanan itu memiliki batas toleransi yang sama. Produk yang mudah rusak seperti susu, kemudian juga daging atau seafood, mungkin atau makanan siap saji, itu ternyata umumnya lebih beresiko menyebabkan keracunan makanan kalau Anda konsumsinya itu setelah melewati masa simpan. Kemudian, kalau Anda sering melihat label best before atau use by, nah ini menunjukkan batas waktu kualitas terbaik suatu produk. Jadi setelah melewati tanggal tersebut, makanan itu mungkin mengalami penurunan kualitas, seperti rasanya yang berubah atau aromanya yang berkurang, teksturnya tidak lagi optimal atau kandungan gizinya yang menurun. Namun produk itu umumnya aman dikonsumsi selama tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Jadi label ini tuh pendengar biasanya terdapat pada makanan yang lebih tahan lama, seperti kayak biskuit, kemudian juga sereal, makanan kaleng, pasta, atau cemilan kemasan. Sementara itu kalau label use by ini menandakan batas akhir keamanan konsumsi makanan. Jadi setelah melewati tanggal tersebut, itu sebaiknya produk tidak lagi dikonsumsi karena resiko pertumbuhan bakteri penyebab keracunan makanan itu dapat meningkat. Meskipun tampilannya atau mungkin aromanya itu masih terlihat normal, pendengar. Label use by ini umumnya ditemukan pada produk yang mudah rusak seperti kayak susu segar, kemudian juga daging, makanan siap saji, dan produk olahan yang harus disimpan dalam suhu yang relatif dingin. Kemudian jenis makanan dan batas toleransinya juga ternyata ini harus diperhatikan juga, pendengar ya. Batas toleransi makanan kadaluarsa itu juga dapat berbeda-beda tergantung dari jenis makanan, kemudian cara penyimpanan, serta kondisi kemasannya. Ada makanan yang masih relatif aman dikonsumsi beberapa waktu setelah tanggal tertentu, tetapi ada juga yang sebaiknya langsung dibuang karena berisiko tinggi menyebabkan keracunan makanan. Nah, itu juga harus menjadi perhatian.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta siang himpunan berita sepekan.
1: Melaksanakan latihan personil dan material sekaligus mensinkronkan antara regulasi yang ada.
2: Yang pertama terkait dengan transaksi belanja, yang kedua terkait dengan fat call, yang ketiga dengan penawaran investasi bodong.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Berbagai tindak pencegahan dan penanganan bencana di musim kemarau terus dilakukan. Kota Kendari tercatat menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di Sulawesi Tenggara. Inilah warta siang himpunan berita sepekan selengkapnya. Edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Wulanda Sari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Pemprov Sulawesi Tenggara menggelar simulasi siaga karhutla 2026 dan membagikan bantuan logistik serta peralatan pemadam guna memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi bencana kebakaran dan kekeringan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Ferry Musafir menurunkan laporannya.
1: Kita rawan dengan bencana. Maka dengan adanya latihan seperti ini membiasakan.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan melalui apel siaga dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di lapangan kantor Gubernur Sultra. Dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra Andi Sumangeruka, kegiatan ini melibatkan personil, sarana-prasarana, serta unsur terkait untuk menyelaraskan pelaksanaan di lapangan dengan regulasi yang berlaku sehingga membangun koordinasi antar pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Andi Sumangeruka menyampaikan bahwa latihan ini penting untuk membiasakan seluruh unsur memahami tugas saat terjadi bencana, dan pihaknya berupaya menggelar kegiatan serupa secara rutin setiap tahun agar seluruh pihak memiliki pemahaman tindakan yang sama.
1: Kita melaksanakan latihan personil dan material sekaligus mensinkronkan antara regulasi yang ada, ya kan? Regulasinya ada, kita mainkan sekarang. Nah, sehingga pada saatnya nanti kita tidak berharap ya. Tapi kan kita tidak tahu ini bencana, karena bencana di Indonesia ini kan kita rawan dengan bencana. Maka dengan adanya latihan seperti ini membiasakan mereka sekaligus ya memberikan perhatian khusus kepada biar melibatkan masyarakat sehingga siapa berbuat apa dalam kondisi apa itu paham.
3: Selain memperkuat kesiapan personil, Pemprov Sultra juga menyiapkan dukungan pendistribusian bantuan sesuai kebutuhan daerah serta menganggarkan peralatan pemadam kebakaran untuk wilayah rawan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyerahkan 24 unit mesin Alcon kepada beberapa kabupaten dan kota, 2 unit tenda keluarga serta logistik untuk Kabupaten Muna Barat, hingga 1 mobil unit tangki air berkapasitas 5.000 liter untuk Kabupaten Buton Utara. Sinergi ini juga diperkuat oleh pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 yang turut menyerahkan 27 unit mesin Alcon ke berbagai daerah serta 1 unit mobil tangki air berkapasitas 8.000 liter di Abugi Kabupaten Konawe guna meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat. Reporter Erik Indari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 7 daerah di Sulawesi Tenggara rawan bencana. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
4: Terdapat 5 kabupaten dan 2 kota.
5: Dinamika atmosfer menjadi perhatian serius di wilayah Sulawesi Tenggara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat fenomena El Nino pada Agustus 2026 berada pada intensitas sangat kuat, di mana kondisi ini beriringan dengan pemetaan risiko dalam dokumen kajian risiko bencana Provinsi Sulawesi Tenggara 2022-2026 yang menempatkan kekeringan sebagai salah satu bencana dengan risiko tertinggi di seluruh kabupaten kota di Sultra. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengungkapkan, Sultra memiliki kerawanan bencana hidrometeorologi kekeringan. Untuk risiko kebakaran hutan dan lahan, 7 wilayah masuk dalam kategori risiko tinggi, yakni Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau. Sementara 10 kabupaten lainnya berada pada kategori risiko sedang untuk kebakaran hutan dan lahan, yakni Kabupaten Muna, Bandana, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe Utara, Buton Utara, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan. Menurut Gubernur, meski berada dalam kategori sedang, wilayah-wilayah tersebut tetap perlu meningkatkan kesiapsiagaan, terutama ketika curah hujan menurun dan kondisi lahan semakin kering. Berbeda dengan pemetaan risiko karhutla, untuk bencana kekeringan di seluruh 17 kabupaten kota di Sultra tergolong memiliki risiko tinggi, di mana kajian risiko bencana 2022-2026 menunjukkan risiko kekeringan di Sultra berada pada kelas tinggi dengan kelas bahaya dan kerentanan yang tinggi, di mana kondisi tersebut semakin relevan dengan peringatan BMKG pada Agustus 2026 yang menempatkan sejumlah wilayah Sultra berada di peringatan kekeringan.
6: Daerah kita memiliki kerawanan bencana hidrometeorologi kering, yaitu yang pertama, kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan. Terdapat 5 kabupaten dan 2 kota berada pada tingkat risiko tinggi, yaitu Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau. Sedangkan 10 kabupaten lainnya berada pada tingkat risiko sedang, yaitu Muna, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan.
5: Lebih lanjut, Gubernur Sultra Andes Mengeruka mengungkapkan menghadapi kondisi ini, pemerintah daerah bersama masyarakat diimbau memperkuat kesiapsiagaan memantau informasi peringatan dini cuaca dan iklim, serta mencegah aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran lahan. Masyarakat yang berada di wilayah berisiko juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan segera melaporkan jika menemukan titik api, di mana langkah antisipasi dini sangat penting agar dinamika atmosfer 2026 tidak berkembang menjadi bencana yang mengganggu kehidupan masyarakat.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bau-Bau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
7: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Bau-Bau menyesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Kondisi tersebut ditandai dengan Kecamatan Bungi yang telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bau-Bau, Muhammad Tasdik, mengatakan El Nino perlu diantisipasi sejak dini karena dampaknya berlangsung perlahan namun dapat memicu kekeringan hingga kebakaran. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD mengaktifkan posko siaga dan piket layanan kebencanaan melalui sistem SIGAP. Kanal pelaporan cepat masyarakat juga disiapkan untuk memastikan setiap kejadian dapat segera ditindaklanjuti.
7: Di sisi lain, kami mengakui keterbatasan personel dan peralatan masih menjadi kendala berulang, terutama ketika kejadian berlangsung serentak di lebih dari satu titik. Karena itu, keterlibatan masyarakat bukan pelengkap, melainkan bagian inti dari strategi mitigasi. Kami realistis dengan kapasitas yang ada. Pada beberapa kejadian, api padam lebih cepat karena warga bergerak lebih dulu sebelum armada tiba. Kesiapsiagaan masyarakat itulah lapis pertahanan pertama yang paling menentukan.
8: Untuk mengantisipasi kekurangan air, BPBD menyiapkan dukungan distribusi air bersih bersama Perumda Air Minum dan pemerintah kelurahan. Prioritas diberikan kepada rumah tangga rentan, sekolah dan fasilitas kesehatan di wilayah yang mengalami defisit air. Di sisi lain, sosialisasi dan patroli keliling terus dilakukan menggunakan pengeras suara. Masyarakat diingatkan untuk tidak membakar sampah maupun lahan, menghemat air, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pohon tumbang.
7: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Bau-Bau menyesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini, terutama menyangkut penggunaan air, penanganan sampah, dan keamanan instalasi listrik di rumah. Imbauan ini berlaku sampai BMKG menyatakan curah hujan kembali normal.
8: BPBD juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, PLN, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, dan pemerintah kecamatan untuk menangani pohon yang berisiko tumbang. Pemangkasan maupun penebangan dilakukan sebagai langkah mitigasi, terutama terhadap pohon yang berada di sekitar jaringan listrik. Untuk wilayah perairan, BPBD meningkatkan koordinasi dengan Pos Sar Bau-Bau dan Sabandar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penguatan angin dan gelombang yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat di laut. BPBD juga mendorong penguatan kapasitas relawan, kelurahan tangguh bencana, dan aparat kewilayahan sebagai ujung tombak deteksi dini di tingkat masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Pertanian Kota Kendari menyiapkan pompa air bagi petani yang membutuhkan guna mengurangi dampak kekeringan pada lahan pertanian di musim kemarau saat ini. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Heldiawati Kadir menurunkan laporannya.
9: Dinas Pertanian Kota Kendari menyusun langkah antisipatif untuk mengurangi dampak kekeringan yang mengancam lahan pertanian di musim kemarau. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Imran Ismail menjelaskan, pihaknya telah memetakan wilayah rawan kekeringan di beberapa kecamatan sekaligus menyiapkan berbagai upaya penunjang pengairan. Salah satu langkah utama yang disiapkan adalah penyediaan pompa air bagi petani yang membutuhkan, terutama di lahan yang jauh dari aliran irigasi utama dan berpotensi kering saat musim kemarau berlangsung.
10: Kami akan terus memantau apabila memang membutuhkan pompa air yang lebih dari yang ada sekarang ini, kami coba berkomunikasi dengan pimpinan untuk melalui badan BTT untuk pengadaan pompa air.
9: Ia menjelaskan pompa air tersebut disalurkan melalui kelompok tani di wilayah yang teridentifikasi paling rentan. Selain itu, Dinas Pertanian juga memberikan panduan pengelolaan air yang efisien serta mendorong penggunaan sistem irigasi sederhana agar pasokan air dapat dimanfaatkan secara maksimal selama musim kemarau. Kesiapan petani dan penerapan teknologi pertanian yang hemat air diyakini dapat meminimalkan resiko gagal panen sekaligus menjamin ketahanan pangan di Kota Kendari tetap terjaga dengan baik meskipun musim kemarau berlangsung lama.
0: Prediksi El Nino berlanjut hingga akhir 2026. BMKG Bau-Bau imbau warga bijak gunakan air. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, menurunkan laporannya.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bau-Bau memprediksi fenomena El Nino masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Kondisi tersebut berpotensi memicu cuaca panas berkepanjangan dan meningkatkan risiko kebakaran lahan. Kepala BMKG Bau-Bau Adi Stiono mengatakan, dampak El Nino tidak hanya dirasakan melalui peningkatan suhu udara dan potensi kebakaran lahan, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan air tanah, khususnya di wilayah perkotaan. Menurut Adi, debit air tanah diperkirakan mengalami penurunan seiring dengan berlangsungnya musim kemarau dan kondisi cuaca panas ekstrim yang berkepanjangan. Karena itu, masyarakat diminta menggunakan air bersih secara bijak untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air tanah. Ada juga mengimbau para petani yang mengandalkan air untuk proses budidaya tanaman agar mengatur penggunaan air sebaik mungkin. Penghematan air dinilai penting agar pasokan air tanah tetap terjaga, sekaligus memastikan tanaman tetap mendapat kebutuhan air yang cukup dan terhindar dari kekeringan.
12: Air tanah untuk wilayah perkotaan nih, mungkin lebih memanage atau memanajemen apa namanya kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari, karena anomali El Nino ini diprediksi sampai akhir tahun untuk masyarakat di wilayah Bau-Bau maupun Kebangkitan ini hanya air untuk kebutuhan utama mungkin lebih diperhatikan, karena pada saat kemarau itu debit air maupun apa namanya kondisi air tanah pasti akan berkurang.
11: Di tengah kondisi kemarau panjang, salah satu pengusaha air tangki di Bau-Bau, Dever, mengatakan permintaan air tangki selama 2 bulan terakhir masih tergolong stabil. Ia menyebutkan harga air tangki saat ini juga belum mengalami kenaikan. Pihaknya berupaya menjaga ketersediaan pasokan dengan mengisi air tanah ke dalam bak penampungan secara berkala untuk mengantisipasi sumber air mengalami kekeringan. Dever mengatakan, air tangki saat ini masih dijual dengan harga Rp50.000 untuk kapasitas 2.000 liter.
13: Karena sistemnya kita ini, kecuali memang tanpa ada bak penampung, langsung sedot, maksudnya dari sumur ke mobil itu ya mungkin bisa kehabisan. Cuma kan kita ibaratnya punya bak penampung besar, Jadi kita mengisi di mobil itu dari sumur juga sambil mengisi di penampung. Biar stabilkan begitu.
11: Kepala BMKG Bau-Bau berharap pengelolaan dan penggunaan air secara bijak dapat menjaga ketersediaan air hingga kondisi cuaca kembali normal. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Sementara itu, Kota Kendari tercatat menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di Sulawesi Tenggara. OJK terus mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan semakin teliti mengenali berbagai modus kejahatan cyber. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Laras Ayuning Tias menurunkan laporannya.
14: Kota Kendari menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di wilayah Sulawesi Tenggara, mencapai 1.022 laporan. Angka ini disusul oleh Kota Bau-Bau dengan 302 laporan dan Kabupaten Kolaka sebanyak 235 laporan. Secara keseluruhan, Otoritas Jasa Keuangan OJK Sultra mencatat 2.671 laporan penipuan transaksi keuangan yang tersebar di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Data tersebut dihimpun melalui Indonesia Anti-Scam Center, IASC, sejak November 2024 hingga semester pertama di tahun 2026. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan dari ribuan laporan tersebut, modus penipuan transaksi jual-beli online menjadi yang paling marak terjadi dengan jumlah sebanyak 412 kasus. Lalu modus lainnya yang kerap memakan korban adalah penipuan berkedok konfirmasi pihak lain atau fake call sebanyak 209 kasus serta investasi bodong sebanyak 183 kasus.
2: Di Sultra sendiri terdapat 2.671 laporan modus penipuan sektor jasa keuangan di Sulawesi Tenggara. Di mana yang paling tertinggi, itu yang tiga tertinggi adalah yang pertama terkait dengan transaksi belanja, yang kedua terkait dengan fake call, yang ketiga dengan penawaran investasi bodong. Nah itu yang memang saat ini sedang kami koordinasikan dan kami secara rutin memantau di IASC terkait dengan progres penanganan yang telah dilakukan.
14: Menanggapi maraknya penipuan digital tersebut, Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha kembali mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi identitas lawan transaksi sebelum mengirimkan uang atau data pribadi. Langkah preventif dan edukasi publik akan terus ditingkatkan agar masyarakat semakin jeli dalam mengenali berbagai modus kejahatan cyber. OJK Sultra juga meminta warga yang merasa curiga atau menjadi korban penipuan untuk segera melaporkan kejadian tersebut melalui layanan resmi IASC agar dapat segera ditindaklanjuti.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lealea untuk menerapkan sistem pertanian modern dengan target peningkatan produktivitas dari padi dari rata-rata padi 4 sampai 5 ton menjadi hingga 10 ton per hektar. Mengenai hal tersebut, selengkapnya Afriansyah melaporkan.
15: Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi itu
16: pemerintah Kota Bau-Bau terus menggenjot program ketahanan pangan di bawah kepemimpinan Wali Kota Yusran Fahim dan Wakil Wali Kota Waude Hamsina Bolu. Salah satu langkah terbaru yakni penerapan gerakan pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas padi sawah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Bau-Bau, Ibnu Wahid mengatakan program tersebut bernama PMAAS atau Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Teknologi ini merupakan penerapan dari Kementerian Pertanian yang diduplikasi dari sistem pertanian di wilayah Delta Arkansas, Amerika Serikat. Wahid menjelaskan program PMAAS mulai dijalankan di Bau-Bau pada November 2026 setelah masa panen kedua berakhir pada awal Oktober. Di Pertan Bau-Bau bersama penyuluh pertanian lapangan telah menyiapkan sebanyak 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lealea.
15: Jadi tahun ini kami melakukan gerakan yang namanya PMAAS, Pertanian Modern Agriculture Advanced System. Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi itu kami terapkan di Kota Bau-Bau. Nanti setelah masa tanam kedua ini, nanti akan kami running itu di bulan 11 dan akan meningkatkan produksi dari 5 ton menjadi 10 ton, dua kali lipat.
16: Menurut Wahid, perbedaan utama teknologi tersebut terletak pada perlakuan terhadap lahan sebelum masa tanam dimulai. Petani tidak langsung menanam setelah panen, melainkan terlebih dulu melakukan pengukuran pH tanah agar kebutuhan pupuk dapat disesuaikan secara tepat. Selain itu, lanjut Wahid, teknologi ini menerapkan penggunaan pupuk silika sebagai salah satu unsur pendukung peningkatan produktivitas tanaman padi. Dengan perlakuan tersebut, hasil panen yang saat ini berkisar 4 hingga 5 ton per hektar ditargetkan meningkat hingga mencapai 10 ton per hektar. Wahid optimis program tersebut dapat berhasil karena penerapan serupa telah menunjukkan hasil positif di Kabupaten Kolaka Timur dengan peningkatan produksi padi hingga dua kali lipat. Jika demplot 180 hektar sukses, maka sekitar 1.300 hektar lahan pertanian di Bau-Bau berpeluang mengikuti pola pertanian modern tersebut. Wahid mengatakan program ini didukung penuh Kementerian Pertanian melalui penyediaan benih, pupuk, sarana produksi, hingga alat dan mesin pertanian untuk kebutuhan demplot. Petani diharapkan dapat fokus mengelola lahan dengan pendampingan intensif dari Dipertan agar target peningkatan produksi pangan tahun ini dapat tercapai. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sekolah rakyat dilakukan melalui pembelajaran, pembiasaan positif, pendampingan psikologis, serta kolaborasi guru, orang tua, dan masyarakat. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
17: Pengelolaan sekolah rakyat tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pendidikan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa. Melalui lingkungan belajar yang terarah, peserta didik didorong untuk memiliki sikap disiplin, mandiri, bertanggung jawab, serta mampu menghargai sesama.
18: Siswa itu yang paling terpenting, karena mereka berasal dari desa 1, desa 2. Kita harus membiasakan hidup yang sehat, hidup bersih, adabnya harus bisa lebih baik, karena bagi kami adab itu nomor 1, kecerdasan itu akan mengikuti. Jadi membangun mereka, karakter siswa itu yang tantangan terbesarnya, karena mereka datang dengan karakter yang berbeda-beda, kondisi keluarga yang berbeda-beda.
17: Kepala Sekolah Rakyat Negeri 2 Kendari, Yeni Alexander, mengatakan pengelolaan sekolah harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek akademik sekaligus pembentukan karakter. Menurutnya, pembiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari menjadi salah satu kunci agar nilai-nilai karakter dapat tertanam kuat pada diri siswa. Sementara itu, psikolog Sekolah Rakyat Hadijah Desilomo menekankan pentingnya pendekatan psikologis dalam proses pendidikan. Setiap anak memiliki latar belakang, kebutuhan, dan karakter yang berbeda, sehingga diperlukan pendampingan yang sesuai. Dukungan guru, psikolog, dan lingkungan sekolah dinilai mampu membantu siswa berkembang secara optimal, baik secara emosional maupun sosial.
19: Pembentukannya adalah kami melakukan intervensi psikologi apabila anak-anak yang mengalami masalah psikologis. Selain itu, kita melakukan juga pendampingan, ya, pendampingan dalam proses belajar mengajarnya. Karena tidak semua anak mempunyai motivasi yang stabil dalam menerima pembelajaran, dan juga ini adalah proses relasi di mana mereka harus mengikuti pendidikan yang berbasis boarding school, sehingga perlu proses adaptasi baik dalam hal pembelajarannya maupun dalam hal lingkungan sekolah.
17: Kolaborasi antara pengelola sekolah, tenaga pendidik, psikolog, orang tua, dan masyarakat menjadi pondasi penting dalam membangun karakter peserta didik. Dengan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, sekolah rakyat diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berintegritas, berempati, dan memiliki kepedulian terhadap bangsa.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Berbagai tindak pencegahan dan penanganan bencana di musim kemarau terus dilakukan. Kota Kendari tercatat menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di Sulawesi Tenggara. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRI Kendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ulanda Sari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

Hindari. Kanal informasi dan inspirasi.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi, terus bersama pendengar di Sultra sore ini yang akan menemani weekend Anda ya di hari Minggu. Ini akhir bulan, hari Minggu ya. Semoga tidak menjadi combo yang kadang-kadang bikin menyesakkan gitu ya. Pengennya jalan-jalan tapi masih akhir bulan. Tapi tenang saja pendengar ya, walaupun tidak kemana-mana, ada Pro 1 RRI Kendari yang terus menemani Anda hingga nanti ya kebersamaan kita di pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di tanggal 30 Agustus hari ini menjadi hari terakhir untuk pendaftaran ya Bintang Radio, dan pastinya nanti kami akan terus mengupdate ya bagaimana jalannya Bintang Radio, dan juga nanti kita juga dari RRI Kendari akan menyiarkan secara langsung nih, tapi bukan hari ini karena hari ini masih hari terakhir ya untuk pendaftaran Bintang Radio. Dan untuk Anda yang sudah mendaftar ya, ponakan-ponakan atau saudara-saudara keluarga yang sudah daftar, informasi lebih lanjutnya kami akan informasikan ya melalui akun Instagram @RRI Kendari, RRI underscore Kendari, I-nya 2, atau melalui TikTok @RRI Kendari. Semua lengkap ya informasinya di sana, tentang kapan nanti akan dilaksanakannya, kemudian juga lagu-lagu pilihannya itu apa saja gitu ya. Jadi pastikan sekali lagi untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya mengenai Bintang Radio 2026, Anda bisa langsung cek melalui sosial media kami @RRI underscore Kendari.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

01 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk Anda ya. Di sore hari ini yang sedang berolahraga mungkin sepertinya ya, menikmati waktu sore, masih cukup nih mataharinya, masih enak, udah gak terlalu panas ya pendengar. Yang menikmati waktu santainya juga di akhir pekan ya. Untuk Anda juga yang di akhir pekan ini memang memiliki planning atau rencana jalan-jalan bersama keluarga, sepertinya ini didukung dengan cuaca yang pas ya pendengar. Nah kalau misalnya Anda ingin jalan-jalan sama keluarga sambil sembari cari perabot baru, furniture ya, atau mungkin juga alat elektronik gitu ya, coba ya pendengar jalan-jalan ke Informa Elektronik dan Informa Furniture Living Plaza Kendari. Di sana Anda bisa mendapatkan banyak sekali pilihan-pilihan cantik ya, estetik, yang bisa membuat rumah Anda semakin nyaman dengan pilihan furniture dan juga alat elektronik yang memang sudah canggih-canggih semuanya. Apa yang ingin Anda cari? Misalnya mulai dari smart TV ya, kemudian juga mesin cuci, AC, atau furniture-furniture gitu ya, meja, kursi, sofa, wah pokoknya lengkap semua di sana ya.

Jadi tunggu apa lagi pendengar? Silahkan di hari Minggu ini, di weekend ini, Anda bisa jalan-jalan ke Informa Electronics dan Informa Furniture Living Plaza Kendari.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Sebelumnya, Rumah Tahanan Negara Kelas 2A Kendari Sulawesi Tenggara melakukan pemeriksaan kesehatan secara langsung di Blok Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan atau WBP sebagai langkah responsif untuk menjaga kondisi fisik serta meminimalisasi potensi penyebaran penyakit menular di dalam rutan. Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kendari Agus Rahman ya mengatakan bahwa kegiatan ini atau kegiatan pemeriksaan kesehatan jemput bola ini merupakan bentuk komitmen rutan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah diakses pastinya oleh seluruh WBP. Dan menyebutkan bahwa dalam pelaksanaannya, tim medis rutan Kendari mendatangi langsung kamar-kamar hunian untuk memeriksa WBP yang menyampaikan keluhan kesehatan, ya. Kemudian juga memantau kondisi fisik warga binaan secara menyeluruh dan selain memberikan penanganan medis sesuai kebutuhan, pendengar, petugas juga mengedukasi para warga binaan untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat selama berada di dalam rutan. Ditambahkan pula ya bahwa layanan pemeriksaan kesehatan berkala ini menjadi bagian dari pemenuhan hak dasar kesehatan bagi warga binaan yang dijalankan secara berkelanjutan dan humanis sepanjang masa pembinaan di rutan Kendari.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pan, ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya, Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.
3: Pendengar, sosial media dan juga portal berita online masih terus ya mengangkat mengenai berita atau informasi tentang gletser yang runtuh di kawasan Himalaya, pendengar ya. Dan material es, batu dan puing kemudian jatuh menuju Sungai Lende dan memicu aliran deras ya. Dan banjir ini bergerak ke sejumlah distrik Nepal termasuk Rasuwa, Nuwakot dan Dading. Ketinggian Sungai Trisuli bahkan meningkat sekitar 9 meter dalam waktu 30 menit. Survei geologi Amerika Serikat ya sebelumnya menduga gempa menjadi pemicu runtuhnya gletser. Namun hasil kajian terbaru menyebut sinyal seismik berasal dari longsoran material. Sebuah danau baru terbentuk di lokasi runtuhnya gletser setelah bencana terjadi dan kondisi ini sempat membuat operasi pencarian dihentikan karena dikhawatirkan memicu banjir glasial susulan. Dan tim penyelamat ya kembali melanjutkan pencarian korban banjir di wilayah perbatasan Nepal dan Tibet, di mana operasi ini sempat memang dihentikan ya karena kekhawatiran tadi ya pendengar munculnya banjir glasial susulan. Dan otoritas manajemen bencana nasional Nepal melaporkan 673 jenazah ini sudah ditemukan hingga 29 Agustus kemarin. Dan sementara itu sejumlah orang masih hilang ya di wilayah Nepal. Ini mencapai 2.496 orang. Ini melansir data dari Al Jazeera. Dari jumlah ini, pendengar, sebanyak 517 orang merupakan warga negara asing dan mereka diduga terdiri dari wisatawan maupun pekerja asing yang berada di kawasan terdampak. Di sisi Tibet, otoritas Tiongkok melaporkan sedikitnya 7 orang meninggal dunia. Sebanyak 554 orang lainnya juga masih dinyatakan hilang akibat bencana tersebut.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat. Pada tahun 1939, hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Di pukul 17 waktu Indonesia tengah sore hari ini kita bersama akan bergabung ya mengikuti Gema Saripati Maju, rangkuman berita selama sepekan bersama dengan teman-teman dari RRI Sekorwil Nusantara 4.
1: Ampana, Bone dan Baubau.
2: Selamat sore Pak Degar. Selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi ataupun juga berita dan peristiwa dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju RRI Sekorwil 4 edisi Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Waude Rina Mustika. Dan kita akan awali untuk berita yang pertama. Kita mulai dari RRI Palu pendengar. Dalam mewujudkan TNI Manunggal Air, Korem 132 Tadulako saat ini terus melakukan pembangunan sarana air bersih di wilayah yang masih mengalami kesulitan air. Berikut laporan Nita Surbakti.
3: Pastikan seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik, khususnya dalam memperoleh air bersih. TNI Angkatan Darat saat ini melaksanakan program Manunggal Air. Dan Rem 132 Tadulako, Brigjen Suntara Wisnu Budi Hidayanta mengatakan, selain melakukan pembangunan dan perbaikan jembatan melalui program Presiden Jembatan Garuda, pihaknya juga secara intensif melakukan upaya pembangunan sarana air bersih bagi wilayah yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya akan air bersih. Diakui upaya penyediaan air bersih telah menjadi program prioritas TNI Angkatan Darat sejak 5 tahun dan akan terus berlangsung guna memastikan semua masyarakat dapat menikmati air bersih dengan mudah.
4: Kami TNI Angkatan Darat ataupun Korem 132 Tadulako juga menyelenggarakan Manunggal Air. Sebetulnya TNI Manunggal Air ini sudah dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun belakang sebelum Bapak Kasat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, ini sudah kita sudah bangun kurang lebih 10.912 titik. Di antaranya 5.797 adalah sumur bor. Nah, untuk Manunggal Air ini pada tahun 2026 ini TNI Angkatan Darat sudah mengerjakan 3.232 yang sudah selesai 3.000 seperti yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Sedangkan 232 sedang berproses. Di antara 3.000 tersebut yang dikerjakan oleh Korem 132 Tadulako jajarannya dari Manunggal Air keseluruhan kami sudah mengerjakan 43 titik. Ya, saat ini yang sedang berproses di Parimo 1 titik, semoga dalam bulan ini juga selesai.
3: Sementara terkait dengan pengerjaan seluruh sarana prasarana air bersih dan Rem 132 Tadulako, Brigjen Suntara Wisnu menjelaskan selain personel TNI, pihaknya juga dibantu masyarakat setempat. Hal ini diakui semakin mempercepat penyelesaian pembangunan sarana air bersih di wilayah Selos Tengah. Di tengah upaya TNI dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan Rem juga minta masyarakat untuk merawat dan menjaga fasilitas yang dibangun agar dapat bertahan lama dalam memberi kebutuhan air masyarakat.
2: Selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Kasus demam berdarah di wilayah Puskesmas Ampana Barat meningkat signifikan sehingga masyarakat dihimbau menerapkan 3M+. Selengkapnya, reporter Rahmawati Tane menurunkan laporannya.
5: Kasus demam berdarah di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat 7 Una-Una menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena peningkatan kasus terjadi dari bulan ke bulan. Staf Puskesmas Ampana Barat Fadlun Aha Lahangko SKM mengatakan, pada Juni 2026 tercatat sebanyak 15 kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian dan dilakukan investigasi untuk mengetahui perkembangan kasus serta potensi penyebarannya. Menurut Fadlun, salah satu wilayah sempat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB DBD setelah dilakukan kajian dan investigasi lebih lanjut. Penetapan tersebut berkaitan dengan perkembangan kasus yang ditemukan pada Juni 2026.
6: Memang di bulan terakhir ini ada beberapa kasus, yaitu mulai dari bulan Juni dan Juli. Dari Dinas Kesehatan itu dia katakan memang KLB di bulan Juni. Tapi memang peningkatan itu signifikan dari bulan sebelumnya. Sebelumnya itu sudah ada kegiatan yang memang dari Puskesmas, itu namanya survei vektor dan PSN, kegiatan PSN. Itu dilaksanakan setiap 2 bulan sekali oleh Puskesmas. Jadi itu terus dilaksanakan, kemudian kita juga sudah koordinasi dengan kecamatan untuk melaksanakan PSN serentak. Bulan Juni itu 18 kasus di wilayah Puskesmas Angkola Barat, kemudian di bulan Juli
5: Fadlun menegaskan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menekan penyebaran DBD, sebab tempat perkembangbiakan nyamuk banyak ditemukan di sekitar rumah dan lingkungan tempat tinggal warga. Masyarakat diminta menerapkan 3M+, yaitu menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penyimpanan air, serta mengubur atau menyingkirkan barang bekas yang berpotensi menampung air. Rahmat Itali melaporkan.
2: Dari Ampana kita ke Toli-Toli. Pendengar, isu LGBT di kalangan remaja menjadi perhatian di tengah perkembangan informasi di media sosial. Kondisi ini dinilai perlu disikapi melalui edukasi dan pendampingan yang tepat kepada generasi muda. Berikut laporan Alfiansyah dari RRI Toli-Toli.
7: Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Toli-Toli Yogi Sentanu menyoroti maraknya remaja yang dinilai terpapar isu LGBT. Menurut Yogi, kondisi tersebut menjadi perhatian bersama terutama dalam membangun lingkungan pergaulan dan pendidikan yang sehat bagi generasi muda. Yogi mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada remaja mengenai nilai-nilai sosial dan pilihan hidup. Ia mengajak masyarakat memberikan contoh melalui perilaku yang baik serta pendekatan yang bijaksana, bukan dengan tindakan yang dapat menimbulkan stigma atau perundungan terhadap individu LGBT. Menurut Yogi, pendekatan persuasif perlu dikedepankan dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia berharap orang-orang yang memiliki pandangan berbeda mengenai orientasi seksual dapat saling menghormati, sembari tetap memberikan edukasi kepada remaja sesuai nilai keluarga, lingkungan sosial, dan norma yang dianut masyarakat setempat.
8: Hari ini kita lihat marak fenomena penyimpangan seksual ya, dalam hal ini LGBT dan lain sebagainya, kemudian juga kenakalan-kenakalan remaja dan sebagainya. Nah, tentu harusnya kita sebagai orang-orang yang kemudian sadar akan hal itu bisa memberikan bimbingan, memberikan contoh, memberikan teladan kepada mereka sehingga mereka perlahan berubah gitu, merubah dirinya menjadi lebih baik. Ketika mereka mempunyai sifat fatwa dalam hal ini cerdas, mereka mengetahui bahwa oh ternyata LGBT itu salah.
7: Yogi juga menyinggung aspek kesehatan dalam pembahasan mengenai LGBT. Ia menyebut masyarakat saat ini semakin mudah memperoleh berbagai informasi kesehatan melalui internet dan media sosial. Namun informasi tersebut perlu disikapi secara kritis dengan mengutamakan sumber kesehatan yang kredibel agar masyarakat tidak menerima informasi yang keliru. Karena itu, Yogi mendorong orang tua, sekolah, organisasi kepemudaan, serta masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan mendampingi remaja dalam menyaring informasi yang mereka temui di ruang digital.
8: Tidak jarang, para orang-orang yang bergelut di bidang kesehatan itu selalu memberikan edukasi terkait hal-hal seperti itu. Saya dapat informasi bahwa mereka mempampang, ini loh akibat dari perlakuan seperti itu, ini penyakitnya dan obatnya belum ditemukan gitu. Artinya ketika kita menggunakan akal kita, kita mengetahui bahwa oh ini salah, obatnya tidak ada, oh jangan dilakukan deh, karena mengobati itu lebih sulit daripada mencegah sebenarnya. Nah, gitu.
7: Pada akhirnya, persoalan LGBT di kalangan remaja perlu disikapi dengan edukasi yang tepat, komunikasi terbuka, dan penghormatan terhadap setiap individu. Masyarakat juga diharapkan tidak menyebarkan informasi kesehatan yang belum terverifikasi atau melakukan tindakan diskriminatif, sehingga upaya pembinaan remaja dapat berjalan secara sehat dan konstruktif.
2: Kita beralih ke Mamuju pendengar, dan akan kita ikuti wawancara reporter RRI Mamuju Mahardi Umar terkait pagelaran event Sandek Silumba tahun 2026 bersama Syamsul Samad selaku Dewan Pengarah Sandek.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan wawancara kami bersama dengan Dewan Pengarah Sandek Silumba, Bapak Syamsul Samad, terkait dengan Festival Sandek Silumba yang akan digelar di Sulawesi Barat. Baik Pak, untuk event Sandek Silumba ini apakah akan tetap digelar tahun ini atau seperti bagaimana Bapak?
10: Ya, yang pertama sebenarnya bagi dari kami pemerintah Sulawesi Barat itu tidak pernah ada rencana untuk tidak menggelar ya. Itu sebenarnya konsisten tetap menggelar Sandek Silumba, hanya dalam pola desain yang berbeda. Kenapa demikian? Karena memang ya kita semua paham kondisi fiskal kita tahun ini itu sedang tidak baik-baik saja. Sehingga desain pelaksanaan Sandek Silumba yang tahun lalu itu berangkat dari Polman sampai ke Mamuju dengan 5 etape, itu yang kita rubah desainnya. Jadi tidak pernah, tapi memang di ruang-ruang publik, netizen, apa itu ya begitulah di ruang publik itu. Tetapi sebenarnya konsistensi pemerintah itu tetap Sandik Sulumba ini kita gelar, hanya sekali lagi desain pelaksanaannya, rutenya itu yang berbeda dari 5 etape menjadi 2 etape.
9: Untuk jumlah pesertanya sendiri sudah ada berapa Bapak?
10: Tahun ini tuh kalau tahun lalu hanya 54 peserta, sekarang pesertanya 85 peserta, sehingga membutuhkan energi yang begitu besar, fiskal yang begitu besar, dan personil ya, manusia yang terlibat itu kan cukup banyak. Konsekuensi biayanya juga cukup tinggi, sehingga kita potong rutenya, dipersempit untuk bisa kita laksanakan gitu. Yang kedua, bahwa memang Sandik Sulumba ini adalah sebuah tradisi lomba untuk mempertahankan, melestarikan budaya bahari kita sebagai simbol dari budaya yang cukup kuat melekat di identitas masyarakat Mandar Sulawesi Barat. Gitu. Jadi insya Allah kita tetap laksanakan.
9: Dengan adanya event Sandik Sulumba ini Pak, apakah juga meningkatkan perekonomian masyarakat terutamanya UMKM yang ada di Polewali Mandar?
10: Kalau bicara juga multi efeknya, ya memang juga peningkatan UMKM dari setiap event Sandik Sulumba dari etape ke etape itu selalu mengikut, alhamdulillah UMKM-nya itu tumbuh ya, baik dari segi jumlah maupun dari segi omset yang didapatkan dari pada saat pelaksanaan Sandik Sulumba.
9: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Samsul Samad selaku Dewan Pengarah event Sandik Sulumba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar, El Nino diprediksi berlanjut hingga akhir 2026. BMKG Bau-Bau menghimbau kepada seluruh warga Bau-Bau agar untuk bijak dalam menggunakan air bersih. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bau-Bau memprediksi fenomena El Nino masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Kondisi tersebut berpotensi memicu cuaca panas berkepanjangan dan meningkatkan risiko kebakaran lahan. Kepala BMKG Bau-Bau Adi Stiono mengatakan, dampak El Nino tidak hanya dirasakan melalui peningkatan suhu udara dan potensi kebakaran lahan, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan air tanah, khususnya di wilayah perkotaan. Menurut Adi, debit air tanah diperkirakan mengalami penurunan seiring dengan berlangsungnya musim kemarau dan kondisi cuaca panas ekstrim yang berkepanjangan. Karena itu, masyarakat diminta menggunakan air bersih secara bijak untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air tanah. Ada juga mengimbau para petani yang mengandalkan air untuk proses budidaya tanaman agar mengatur penggunaan air sebaik mungkin. Penghematan air dinilai penting agar pasokan air tanah tetap terjaga, sekaligus memastikan tanaman tetap mendapat kebutuhan air yang cukup dan terhindar dari kekeringan.
12: Air tanah untuk wilayah perkotaan nih, mungkin lebih memanage atau memanajemen apa namanya kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari, karena anomali El Nino ini diprediksi sampai akhir tahun untuk masyarakat di wilayah Bombo maupun Tegambusan ini anak air untuk kebutuhan utama mungkin lebih diperhatikan, karena pada saat kemarau itu debit air maupun apa namanya kondisi air tanah pasti akan berkurang.
11: Di tengah kondisi kemarau panjang, salah satu pengusaha air tangki di Bau-Bau, Dever, mengatakan permintaan air tangki selama 2 bulan terakhir masih tergolong stabil. Ia menyebutkan harga air tangki saat ini juga belum mengalami kenaikan. Pihaknya berupaya menjaga ketersediaan pasokan dengan mengisi air tanah ke dalam bak penampungan secara berkala untuk mengantisipasi sumber air mengalami kekeringan. Dever mengatakan air tangki saat ini masih dijual dengan harga Rp50.000 untuk kapasitas 2.000 liter.
13: Karena sistemnya kita ini, kita memang tanpa ada bak penampung, langsung sedot, maksudnya dari sumur ke mobil itu ya mungkin bisa-bisa kehabisan. Cuma kan kita ibaratnya punya bak penampung besar. Jadi kita mengisi di mobil itu dari sumur juga sambil mengisi di penampung. Biar stabilkan begitu.
11: Kepala BMKG Bau-Bau berharap pengolahan dan penggunaan air secara bijak dapat menjaga ketersediaan air hingga kondisi cuaca kembali normal. Wade Nuriyani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Dari Bau-Bau kita menuju ke Bone. Warga di Kabupaten Bone mengeluhkan lonjakan harga LPG 3 kg yang kini menembus harga Rp40.000 per tabung. Berikut untuk laporan selengkapnya bersama Ayunia Nindiati dari RRI Bone.
14: Kenaikan harga LPG 3 kg mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Bone. Dari sebelumnya di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000, kini harganya bisa mencapai Rp40.000 per tabung. Ibu Sunar, warga Kelurahan Macana, mengatakan kondisi ini membuat warga khususnya ibu rumah tangga harus mengatur ulang pengeluaran harian. Dikatakan kelangkaan LPG juga membuat sejumlah toko campuran kehabisan stok dalam waktu cukup lama. Ia juga mengaku kenaikan harga LPG cukup membebani kebutuhan rumah tangga.
15: Mau tidak mau ya dibeli, meskipun mahal dari harga biasanya. Dan harus juga mengantri. Biasanya datang di hari Rabu, Jumat, di salah satu pengecer. Dan sekarang ada mie beli Rp40.000 satu gas. Dan saya juga dengar keluhan dari pedagang eceran atau pedagang di toko campuran. Memang susah sekali gas LPG 3 kg sekarang. Bahkan ada yang sudah satu bulan tidak menjual. Dan kebanyakan warga sudah naganti timi dari gas LPG ke kayu bakar kilagi karena tidak ada dapat penjual.
14: Sementara itu, warga Kelurahan Watampalaka Agus mengaku mendapatkan LPG 3 kg dengan harga Rp35.000 di Pasar Palaka. Ia menyebut kelangkaan LPG juga terjadi bersamaan dengan sulitnya mendapatkan BBM.
16: Susah memang, saya dapat di Pasar Palaka harga Rp35.000. Sebenarnya dua penjual ku pergi. Harga yang satunya Rp35.000 juga, tapi minta kartu keluarga. Masalahnya ini gas LPG susah, bersamaan juga dengan susah BBM.
14: Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera memastikan ketersediaan LPG 3 kg, serta mengawasi harganya di tingkat pengecer, agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
2: Pendengar, Kota Kendari tercatat menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di Sulawesi Tenggara. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan semakin teliti mengenali berbagai modus kejahatan cyber. Berikut laporan Laras Ayu Ningtyas dari RRI Kendari.
17: Kota Kendari menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di wilayah Sulawesi Tenggara, mencapai 1.022 laporan. Angka ini disusul oleh Kota Bau-Bau dengan 302 laporan dan Kabupaten Kolaka sebanyak 235 laporan. Secara keseluruhan, Otoritas Jasa Keuangan OJK Sultra mencatat 2.671 laporan penipuan transaksi keuangan yang tersebar di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Data tersebut dihimpun melalui Indonesia Anti-Scam Center IASC sejak November 2024 hingga semester pertama di tahun 2026. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan dari ribuan laporan tersebut, modus penipuan transaksi jual-beli online menjadi yang paling marak terjadi dengan jumlah sebanyak 412 kasus. Lalu modus lainnya yang kerap memakan korban adalah penipuan berkedok konfirmasi pihak lain atau fake call sebanyak 209 kasus serta investasi bodong sebanyak 183 kasus.
18: Di Sultra sendiri terdapat 2.671 laporan modus penipuan sektor jasa keuangan di Sulawesi Tenggara. Di mana yang paling tertinggi, itu yang tiga tertinggi adalah yang pertama terkait dengan transaksi belanja, yang kedua terkait dengan fake call, yang ketiga dengan penawaran investasi bodong. Nah itu yang memang saat ini sedang kami koordinasikan dan kami secara rutin memantau di IASC terkait dengan progres penanganan yang setelah dilakukan.
17: Menanggapi maraknya penipuan digital tersebut, Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha kembali mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi identitas lawan transaksi sebelum mengirimkan uang atau data pribadi. Langkah preventif dan edukasi publik akan terus ditingkatkan agar masyarakat semakin jeli dalam mengenali berbagai modus kejahatan cyber. OJK Sultra juga meminta warga yang merasa curiga atau menjadi korban penipuan untuk segera melaporkan kejadian tersebut melalui layanan resmi IASC agar dapat segera ditindaklanjuti.
2: Dan terakhir pendengar, kita akan ikuti bersama news feature dari RRI Makassar tentang penyaluran bantuan pertanian. Pemerintah Kota Makassar memperkuat ketahanan pangan lewat teknologi. Dan news feature ini akan disampaikan Edwin Masud.
19: Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat sektor pertanian sebagai upaya menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan keterbatasan lahan dan dampak perubahan iklim. Komitmen itu ditunjukkan melalui penyaluran bantuan sarana produksi pertanian kepada kelompok tani dalam musyawarah tani Abulosi Batang di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate. Berbagai bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Bantuan tersebut meliputi 2.000 liter pupuk organik cair, 2.365 kg benih padi sebar, 5 unit kultivator, 20 unit hand sprayer elektrik, hingga 2 unit pompa air untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat. Menurut Wali Kota Makassar, bantuan yang diberikan tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana produksi, tetapi juga diarahkan untuk mendorong transformasi menuju pertanian modern, salah satunya melalui pengembangan greenhouse berbasis teknologi Internet of Things atau IoT yang dinilai mampu meningkatkan produktivitas di tengah keterbatasan lahan dan cuaca yang semakin tidak menentu.
20: Tentu harus memanfaatkan teknologi pertanian. Kayak ini tadi, ternyata ini kan bisa 3 kali tanam sawahnya. Ini tanam musim tanam kedua. Ya, mereka udah bisa panen walaupun luasannya kurang lebih 20 hektar. Nah, terus bisa 3 kali, kan ini sangat luar biasa. Satu hektarnya kira-kira bisa 6-7 ton. Ya. Nah, sehingga memang teknologi itu dibutuhkan sekarang untuk bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian di seluruh wilayahnya. Makanya kita di Dinas Pertanian dan Perikanan mencoba nanti membangun beberapa greenhouse dan sistem IoT produktivitas itu bisa tersupport oleh teknologi yang ada sekarang.
19: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar Aulia Arsyad menjelaskan bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani, terutama dalam menghadapi musim kemarau. Selain menyalurkan bantuan, pemerintah juga akan terus melakukan pendampingan kepada kelompok tani agar pemanfaatan teknologi pertanian dapat berjalan secara optimal.
21: Yang mengemuka di kegiatan Abulosi Batang ini, seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman petani, itu masalah cuaca, pengairan. Karena kalau sekitar di wilayah Sudiang atau di Barombong sini kan memang irigasi sama sekali tidak ada. Jadi mereka sangat membutuhkan sumur dalam. Nah, alhamdulillahnya Dinas PU sudah akan membangun beberapa sumur dalam di beberapa titik di Kota Makassar, dan kali ini kami juga memberikan beberapa bantuan kultivator, hand sprayer, benih padi sebar.
19: Melalui kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah Kota Makassar optimistis ketahanan pangan daerah dapat semakin kuat. Di sisi lain, penerapan teknologi pertanian modern juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menciptakan sektor pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan.
2: Demikian pendengar untuk rangkuman berita Gema Saripati Maju Sekerwil 4 hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Waode Rina Mustika bersama Irfan Maulani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ini nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah, saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

satu RRI dari kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda jelang waktu maghrib ya, yaitu beberapa lagu-lagu religi menemani sore Anda di hari ini. Untuk nantinya kita bersama akan menyimak renungan menjelang maghrib untuk di edisi siar 30 Agustus 2026 di Sultra sore ini.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

96,7 MHz Pro Satu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi ya. Sesaat lagi kita bersama akan menyimak renungan menjelang maghrib di hari ini. Dan ini menjadi akhir kebersamaan saya untuk di Sultra sore ini yang menemani Anda ya. Dari pukul 15 ya hingga pukul 18 sore hari ini, namun Anda jangan kemana-mana. Lepas ini akan ada rekan saya Yuda yang menemani di Sultra malam ini pendengar. Saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk Anda umat muslim dan muslimat dimanapun Anda berada. Dan sebelum kita bersama untuk mengikuti ya di sore hari ini renungan menjelang maghrib yang akan dibawakan oleh Dr. Andes Lanawe Agi, di mana penanggalan 30 Agustus 2026 renungan menjelang maghrib akan berjudul Janji dan Nazar. Untuk itu kami mengucapkan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ila al-zalimin wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammad wala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat hidayah dan nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita, baik kewajiban kita kepada Allah maupun kewajiban kita terhadap umat berbangsa dan bernegara. Insya Allah, renungan maghrib ini berjudul Janji dan Nazar. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 25. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayu salawa yasuduna fil ard. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang melanggar janji Allah sesudah teguh dan mereka putuskan hubungan dengan apa-apa yang diperintahkan Tuhan menghubungkannya, dan mereka yang membuat kerusakan bencana di muka bumi ini. Itulah orang-orang yang akan mendapat laknat kutukan, dan mereka kelak mendapat tempat kediaman yang amat buruk. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Yang dimaksud dengan janji ialah pengakuan yang mengikat diri sendiri terhadap suatu ketentuan yang harus ditepati atau dipenuhi. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 34. Wa ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungan jawabnya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Janji itu ada tiga macam, yaitu pertama, janji terhadap Allah Subhanahu wa taala ialah dengan jalan memenuhi tugas hidup utama yang menjadi motif Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk manusia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Setiap manusia muslim dalam setiap salatnya menyatakan ikrar menyembah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Taat kepada Allah artinya mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua adalah janji terhadap diri sendiri, yaitu tatkala menghadapi suatu musibah atau kesulitan, yaitu ketika sakit atau menghadapi ujian, dia berjanji kepada dirinya, apabila saya sembuh atau apabila saya lulus ujian, maka saya berpuasa 3 hari. Itu namanya nazar dan menjadi wajib dilaksanakan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ad-Dahar ayat 7. Yufuna bin nazri yakhfuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata Nabi di mana-mana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazara ayuti Allah falyuti'uhu. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, mengerjakan suruhannya, hendaklah dia kerjakan. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, janji terhadap sesama manusia amat banyak macam ragamnya. Sebagai konsekuensi
pergaulan, yaitu masing-masing

kekacauan, kehancuran, dan kebinasaan. Terjadinya permusuhan, peperangan, dan permusuhan antar bangsa karena mengkhianati perjanjian dan perdamaian. Karena itu, setiap janji harus ditepati dan dipertanggungjawabkan, bukan saja nanti dalam kehidupan dunia ini, tapi juga nanti di hari kemudian di mahkamah ilahi, di akhirat kelak. Tentu saja, yang dimaksud adalah janji yang baik, sesuai ketentuan-ketentuan menurut hukum ilahi. Sebaliknya, janji yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah harus dibatalkan. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Mudah-mudahan renungan maghrib ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

0: Disiarkan langsung dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Ketemu suara dengan Yuda. Usai tadi dua rekan saya temannya ada di Sultra Siang sama dengan Petang ya, ada Jihan ya. Oke, malam ini kita akan berlanjut untuk Sultra Malam, Yuda yang temannya ada sampai tuntas juga saya di pukul 24 malam. Dan saatnya kita akan hadirkan Kiprah Indonesia. Kita akhiri sampai di sini rangkaian musik-musik religi. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Megahertz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kiprah Desa, geliat pembangunan pedesaan Sulawesi Tenggara. Produksi Radio Republik Indonesia Kendari.

0: Selamat malam pendengar. Berjumpa kembali dalam program Kiprah Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai tanaman padi organik. Pendengar, ragam jenis olahan makanan dari tanaman saat ini sudah dipenuhi dengan bahan-bahan pengawet, pemutih, dan sebagainya. Proses budidayanya pun sudah melewati berbagai penambahan bahan kimia, yang tentunya semakin sering dikonsumsi dalam jangka waktu panjang, akan berakibat pada terganggunya kesehatan. Oleh karena itu, konsumen yang sudah sadar akan hidup sehat tentu akan memilih dari jenis ragam pangan yang dikonsumsi berasal dari budidaya tanaman yang dikelola secara organik. Salah satunya, beras organik. Beras organik tentu saja dihasilkan dari budidaya padi secara organik. Budidaya padi organik adalah teknik budidaya padi yang berorientasi pada pemanfaatan bahan-bahan alami atau lokal tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintesis. Komponen budidaya padi organik dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan utama, yaitu varietas, benih, persemaian, penyiapan lahan, penyulaman, pengairan, penyiangan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, panen, dan pasca panen. Pendengar, untuk mengetahui seperti apa pengolahan padi organik, mari kita dengarkan wawancara rekan saya, Yesi, bersama Pak Arif, yang mengolah lawan persawahannya dengan padi organik di desa Amohalo.
1: Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan petani organik, yaitu Pak Arif yang berada di desa Amohalo. Assalamualaikum, Pak Arif.
2: Waalaikumsalam, Bu.
1: Arif, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, baik, Bu.
1: Iya. Nah, ya ini Pak Arif merupakan salah satu petani yang sudah lama sekali berada di kawasan Amohalo ya, dan membudidayakan tanaman organik. Pak Arif, untuk tanaman organik, padi organik khususnya ya Pak ya, ini sudah berapa lama Pak Arif?
2: Sejak tahun 2019 tuh kita mulai terapkan ini pertanian organik. Namun yang full organik itu nanti 2021 Bu, itu full organik ya.
1: Kalau perbedaannya Pak antara yang organik dan non organik sebenarnya apa ya Pak ya?
2: Kalau perbedaannya Bu itu masalah harga Bu. Kalau memang sudah organik itu harga pasarannya agak lumayan Bu, di atas dengan harga yang final Bu, yang asli yang satu kimia. Kalau masalah ini ya Bu, yang kedua Bu, masalah struktur tanah Bu, kalau kita menggunakan pupuk organik yaitu dari limbah ternak dan urin sapi, itu Bu memperbaiki struktur tanah pada tanah Bu. Yeah. Yang paling membedakan Bu, karena 3 tahun saja berturut-turut dan memang saya sudah terapkan Bu, 3 tahun berturut-turut kita gunakan tanpa menggunakan kimia, itu tanpa dipupuk bisa berhasil Bu.
1: Oh, tanpa begitu dipupuk, ya Pak.
2: 3 tahun berhasil ya Bu, ya. Dia memperbaiki struktur tanah Bu. Ya.
1: Tapi antara organik dan non-organik ya Pak ya, ini kalau dilihat dari hasilnya, itu lebih banyak mana biasanya Pak
2: Kalau saya lihat Bu, kalau memang betul-betul diterapkan Bu, sesuai rekomendasi Bu, agak tinggi yang organik Bu, agak tinggi hasilnya Bu. Karena saya itu hari Bu waktu dibina dari Bank Indonesia Bu, itu hasil ubinan dari anu Bu, NT pertama itu dari BPS dengan dari BI, kita sama-sama ubin itu 9,6 Bu, 9,6 ton. Itu untuk NT pertamanya itu.
1: Itu 9,6 ton itu dihasilkan dari berapa luas lahan itu Pak?
2: Iya, 1 hektar Bu. 1 hektar.
1: 1 hektar.
2: Iya. Nah, sementara yang konvensional Bu, ya paling 8, 7,5.
1: Iya.
2: Tapi itu Bu, betul-betul memang hanya yang agak memberatkan Bu, tenaga kerjanya Bu, karena setiap satu minggu ada penyemprotan urin gitu, dari kelingking sapi Bu, kita fermentasi, kita semprot terus sebelum di pengolahan juga begitu Bu, sebelum kita meluku, kita semprot dulu, selesai itu 3 kali penyemprotan Bu, baru menanam. Memang agak rumit di situ Bu, tapi hasilnya memang agak lumayan.
1: Dan hasilnya di pasaran juga lebih tinggi ya Pak ya, dibanding dengan padi konvensional.
2: Lebih tinggi Bu, karena kita sudah anekari dengan Dinas Ketahanan Pangan, minta sertifikasi dari, dan memang hanya memang Bu di sini harus lokasinya harus di hulu Bu, karena kalau bagian tengah Bu, Bu akan tercemar dengan air yang mengalir dari atasnya menggunakan pestisida kimia.
1: Iya.
2: Jadi kalau mau betul-betul murni organik Bu, masih susah Bu, kecuali tinggal di hulu, artinya dari kali langsung air masuk di sawah. Bisa Bu, tapi kalau artinya kita punya lahan tinggal di tengah Bu, artinya dari airnya dari sawahnya tetangga Bu, masih tercemar Bu, makanya belum bisa full organik.
1: Jadi selama ini Pak Arief, untuk teknik-teknik yang dilakukan untuk membudidayakan, kemudian untuk pengendalian hamanya dengan organik ini kan memang hanya mengandalkan pupuk buatan ya Pak ya, maksudnya dari kotoran hewan
2: begitu. Kalau penyemprotannya Bu, kita juga pernah diajarkan dengan menggunakan pestisida nabati Bu, kita bikin sendiri dari air kelapa, dari buah sengon Bu, dari banyak sekali Bu macamnya, kita artinya ada di sekitar kita Bu, dan kita gunakan untuk pestisidanya Bu. Jadi tetapi pestisida nabatinya tetap juga nabati Bu, tetap organik juga. Tapi memang saya lihat Bu, kalau memang padi kalau dari awal pertumbuhannya Bu sehat, sama juga orang Bu, tidak gampang kena penyakit Bu. Tidak gampang kena penyakit, dan memang ini Bu, karena itu saya itu hari pertama Bu menggunakan, saya gunakan 12 ton per hektar Bu, 12 ton pupuk kandang sekitar 250 karung Bu, akhirnya memang perkembangannya memang tidak terlalu hijau Bu, tapi bagus terus Bu, tidak ada hama. Tidak terserang penyakit Bu, karena memang dari awal kita tanahnya kita perbaiki Bu, bukan tanamannya, tanahnya dulu kita hidupkan kembali.
1: Tapi untuk menanam padi organik ini Pak, biasanya setiap setelah panen gitu ya Pak ya, itu memang setelah masa panen itu langsung dibudidayakan kembali atau menanam kembali dengan tanaman yang sama, atau mungkin nanti tumpang, apa namanya istilahnya itu, mungkin diganti dulu dengan tanaman perkebunan kah, seperti itu, atau memang khusus persawahan ya Pak ya?
2: Khusus persawahan saja Bu, karena kebetulan kita punya lokasi di sini Bu, 2 kali 1 tahun Bu, jadi ada sebagian lokasi Bu kita tanami palawija Bu, seperti sayur-sayuran. Tapi itu hanya 10% Bu dari kita punya lahan, tanamannya terbatas Bu. Hanya kita ini hanya di padi saja Bu, padi-padi. Bukan biasanya daerah lain Bu ada padi-padi palawija, padi-padi palawija, kalau kita padi-padi saja Bu. Ada palawijanya hanya sedikit Bu.
1: Pak, boleh digambarkan kalau di Amohalo sendiri itu khusus tanaman padi ini ada berapa hektar Pak ya di sana?
2: Sudah ada 12 hektar Bu yang memang menerapkan full organik. Kalau yang lainnya Bu, teman-teman paruh seminggu, tapi kan tidak terhitung Bu, karena ada campuran kimianya. Tapi kalau memang yang full organik Bu, paruh 12 hektar Bu, karena itu Bu memang ya kerja dibutuhkan agak lumayan lah Bu, tinggi Bu. Karena itu setiap satu minggu menyemprot, dari awal juga Bu, pupuk kandangnya itu yang tak 250 karung itu Bu, tidak gampang anunya Bu, tidak gampang menanggungnya dibanding dengan pupuk ini yang hanya 5 saat.
1: Tapi ini jadi tantangan juga begitu ya Pak ya, berarti harus menyiapkan pupuk dari hewan ini. Nah ini untuk mendapatkan ini dari mana ini Pak Arief?
2: Kalau saya tuh hari Bu, kan kebetulan di sini di daerah Nangan-Nangan Bu ada peternak ayam petelur.
1: Iya.
2: Di situ Jambi Bu. Di samping kita harapkan teman-teman yang pelihara sapi Bu, kita tada urinnya.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian kita ambil di palingnya kotorannya Bu.
1: Iya.
2: Ya, dari itu, karena kebetulan ada beberapa teman di sini peternak, itu kita suruh kumpul, tada kencingnya Bu. Baru kita fermentasi, baru kita semprotkan. Hanya memang itu yang jadi masalah itu bahanannya Bu, bakunya Bu agak terbatas.
1: Hmm.
2: Sampai saya itu hari ini cari di Sindang Kasih Bu, cari ada lebih 200 karung jambul dari sana.
1: Iya.
2: Iya. Yeah. Sepuluh tidak. Karena kebetulan ada kita punya alat Bu, dikasih itu hari dari Ibu untuk mengetahui berapa hara pada tanah, pada pupuk itu.
1: Oh iya.
2: Jadi ada alatnya kita dikasih.
1: Untuk memantau unsur hara ya di tanah itu ya Pak ya?
2: Iya Bu, ada Bu, ada.
1: Hmm.
2: Bahkan pernah kita pasang di anu Bu, pernah pasang di sawah Bu, itu dalam satu hal itu Bu, titik itu bisa menjangkau sampai 5 hektar.
1: Iya.
2: Itu bisa dipantau lewat HP Bu.
1: Iya. Seperti itu ya Pak ya. Ini ya, salah satu ya. Daerah persawahan yang ada di Kota Kendari ya Pak ya. Karena dari beberapa wilayah di Kota Kendari, kalau tidak salah hanya dua daerah di Kota Kendari yang punya daerah persawahan, termasuk Amahalo yang luasan sawahnya juga cukup luas begitu ya Pak ya.
2: Tapi selama ini
1: mungkin peran pemerintah terhadap para petani sendiri seperti apa Pak?
2: Kalau peran pemerintah Bu, mulai dari penyulu, dinas pertanian, ketanam pangan, dan dari pemerintah kelurahan termasuk babi ganti Bu, aktif terus Bu, memantau kita, membantu kami petani, memberikan penyuluhan, memberikan pengarahan bagaimana caranya kita bercocok tanah yang baik, artinya kerjasama sebelum turun sawah Bu.
1: Ya, baik.
2: Dan yang memperbaiki saluran irigasi.
1: Itu yang menjadi harapannya Pak Arif ya, bersama teman-teman begitu ya Pak Arif ya.
2: Iya.
1: Mungkin ada yang ingin disampaikan juga kepada pemerintah khususnya Pak?
2: Iya, kalau bisa Bu, ini kan dulu Bu saya ditawari dari BI yang ada Bu, kalau saya tahu 2 tahun lalu Bu, itu kalau misalnya ada dinas terkait itu karena kita di sini Bu ada yang tangani hulunya, kemudian nanti BI yang tangani hilirnya.
1: Iya.
2: Jadi hanya memang ini terkendala masalah antara barangkali Bu, kalau bisa ke depan nanti kalau pertanian bisa tangani sepuluhnya, nanti ada BI yang siap membantu tangani hilirnya seperti pengering, penggilingan, sampai kemasannya Bu. Saya betul-betul ini barang bisa kita jual itu atas nama Amahalo Bu.
1: Iya. Tapi selama ini belum ada pengeringnya gitu ya Pak ya?
2: Ada Bu, hanya dengan kapasitasnya terbatas, hanya kapasitas 6 ton.
1: Oh, baik.
2: Dan sementara kalau kita panen dalam satu hari itu bisa sampai 20 hektar, 30 hektar.
1: Oh, iya.
2: Rata-rata saja menghasilkan 6 ton itu sudah.
1: Iya. Apalagi kalau pas kena musim hujan ya Pak, itu sangat dibutuhkan sekali ya Pak ya.
2: Iya, sangat dibutuhkan.
1: Iya. Baik, Pak Arif, terima kasih banyak waktunya sudah ngobrol bersama kami di RRI Pro 1 ya Pak ya. Di lain kesempatan boleh ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya.
2: Iya Bu, iya.
1: Baik, Pak Arif terima kasih.
2: Iya, sama-sama.
0: Manfaat dan keunggulan beras organik diantaranya dapat membantu mencegah penyakit-penyakit kronis seperti kanker yang disebabkan oleh pupuk kimia sintesis, pestisida kimia sintesis, dan GMO atau Genetic Modified Organism. Aman dikonsumsi penderita diabetes karena beras organik memiliki kandungan nutrisi dan mineral yang tinggi. Selain itu, karbohidrat dan proteinnya pun mudah terurai, sehingga aman dan sangat direkomendasikan dikonsumsi oleh para penderita diabetes. Selain aman dikonsumsi oleh penderita diabetes, beras organik juga baik untuk program diet, mencegah kanker, serangan jantung, asam urat, darah tinggi, dan vertigo.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya Gak capek, Bu.
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
0: Mengurangi kadar urea dalam darah dengan mengonsumsi beras organik. Pendengar bisa mengurangi kadar urea dalam darah yang selama ini telah menumpuk karena kebiasaan mengkonsumsi beras yang dipupuk dengan urea. Mendukung kesehatan yang lebih baik untuk keluarga. Karena beras organik yang sehat dan lebih bernutrisi hampir dikonsumsi setiap hari sebagai makanan pokok. Secara tidak langsung, mendukung petani lokal untuk menerapkan pertanian organik yang lebih ramah lingkungan dan memberikan keuntungan lebih besar bagi petani. Dan manfaat terakhir, nasi yang lebih awet karena tidak mudah basi atau berlendir.

Pendengar, sebelum berpisah, kita coba update informasi terkait kegiatan pembangunan dan capaian di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Dari Bau-Bau dikabarkan, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bau-Bau melaksanakan kegiatan budidaya tanaman pakcoy yang dikelola oleh warga binaan pemasyarakatan dengan pengawasan petugas lapas. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada bidang kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di lapas dan rutan. Budidaya pakcoy tersebut dilaksanakan di areal Beranggang Lapas Kelas 2A Bau-Bau dengan memanfaatkan lahan tidur yang sebelumnya tidak produktif. Kepala Lapas Bau-Bau, Abdul Waris, mengatakan program ini menjadi bagian dari pembinaan kemandirian WBP di bidang pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, para WBP mendapatkan pembekalan pengetahuan dan keterampilan, mulai dari pengolahan lahan, penanaman bibit, perawatan tanaman, hingga pemupukan dan pengendalian hama. Dari Bau-Bau, kita ke Kabupaten Konawe. Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Sulawesi Tenggara harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Kabupaten Konawe tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Harmonisasi dilakukan sebagai upaya memastikan regulasi daerah yang disusun selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mampu memberikan perlindungan hukum terhadap keberlanjutan lahan pertanian pangan di daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim kerja perancang peraturan perundang-undangan melakukan pembahasan mendalam terhadap substansi pengaturan, mulai dari pengaturan norma perlindungan lahan, pengendalian alih fungsi lahan, hingga mekanisme pengawasan dan sanksi. Kanwil Kemenkum Sultra berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum yang berkualitas, implementatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan dalam Kiprah Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat membangun desa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44, Madonga, Kota Kendari. Hai, selamat malam. Yuda kembali temani Anda di 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok ya. Malam hari ini saya tidak sendiri. Ada Bung Iksan di tim teknik dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Sultra malam untuk di hari Minggu ini kita akan lebih rileks ya dengan update informasi-informasi juga yang kembali nanti kita akan hadirkan melalui Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta dan juga di KBRN atau juga di rri.co.id. Untuk itu teruslah bersama dengan Yuda yang tengah tugas temani Anda untuk malam hari ini dengan rangkaian musik-musik pilihan terbaik dan juga update informasi yang bakal kita kasih untuk Anda di sepanjang tugas Yuda untuk malam ini.

0: Wan, ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang aja bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

Masih ada di Sultra Malam ya pendengar Yuda yang terus temani Anda di 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok. Hai teman-teman yang ada di live TikTok, ada Kakak Comel, aku panggilnya Kakak deh ya, Kakak Comel, thank you ya. Sudah bersama juga di live TikTok Yuda, ada Lala, ada Laila, Imut. Selamat bergabung untuk semuanya. Mudah-mudahan juga saya jumpai di malam hari ini semuanya dalam keadaan yang baik ya. Sesi potret, okay. Pokoknya ditungguin aja sesi potret nanti aku putarin lah pokoknya ya. Ini salah satu juga lagu yang memang lagi hits gitu ya di Belantika Musik Indonesia. Sesi potret itu lagu keren ya. Pokoknya malam hari ini nanti saya puterin. Untuk yang sudah bergabung di spesial live TikTok Yuda untuk malam hari ini ya, Kakak Comel. Pokoknya ini lagu memang keren sih. Keren banget lah kalau menurut Yuda. Sesi potret dibawakan oleh ini ya, siapa? Ari Lesmana gitu kalau nggak salah ya. Pokoknya lagu yang memang lagi tengah hits. Terima kasih juga yang sudah tap-tap layarnya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung untuk di spesial kebersamaan Yuda yang temani Anda di suasana malam hari ini. Oh ya, weekend, long weekend sampai dengan hari ini. Dan pastinya besok sudah harus kembali kita berjibaku dengan aktivitas-aktivitas yang sudah menanti kita. Hai Irfan GR, thank you Irfan juga sudah bergabung ya. Ya pastinya beragam mata acara kita akan lewati bersama di spesial malam hari ini. Karena malam hari ini Yuda juga akan menghadirkan beberapa nomor-nomor pilihan terbaik dan juga mata acara yang akan kita lewati bersama di sepanjang tugas Yuda bersama dengan Bung Iksan ya, di perjalanan tugas Yuda untuk malam hari ini. Oh, aku udah lepas yang nanda pria nih kakak. Gak apa-apa ya. So ini dia

0: cinta.
1: Kita masih ada di Sultra Malam ya pendengar. Kita coba update informasi dari KBRN atau di rri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara ini mendeteksi ada 130 titik panas atau hotspot yang tersebar di 14 kabupaten di Sulawesi Tenggara. Dari jumlah tersebut pendengar ada sebanyak 121 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah dan 6 titik kategori tinggi dan 3 titik kategori rendah di Kabupaten Konawe dan menjadi wilayah dengan sebaran hotspot terbanyak yakni mencapai 60 titik dengan tingkat kepercayaan menengah. Selanjutnya Kolaka Timur terdeteksi ada 15 titik, terdeteksi ada 14 titik kategori menengah dan 1 titik kategori rendah. Muna Barat juga memiliki 9 titik kategori menengah. Sementara untuk Bombana terdeteksi ada 8 titik yang terdeteksi atas 1 kategori rendah, 3 menengah dan juga 4 kategori tinggi. Hotspot juga terdeteksi di Konawe Selatan ada sebanyak 9 titik terdiri atas 8 kategori menengah dan 1 kategori tinggi. Nah, itu dia ada beberapa titik-titik hotspot yang memang menjadi harus pusat perhatian kita bersama ya dengan kondisi cuaca kita berada di musim kemarau yang berkepanjangan ya, sehingga kita bisa mengantisipasi yang namanya kebakaran atau karhutla di beberapa daerah terkhusus yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara. Selamat bergabung untuk Aisyah, selamat bergabung untuk semuanya yang terus stay di kebersamaan Tugas Yuda 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok. So, terus bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Ada Bumerang dengan Peluk Jiwaku, spesial untuk Anda semuanya yang saat ini tengah menikmati suasana rileks di rumah, menikmati juga perjalanannya untuk Anda yang lagi ada di kendaraan roda 4-nya semuanya.

Tidak segampang itu dari Anggi Marito juga sudah bergulir ke ruang dengar kita untuk malam hari ini. Hai, ada martabak Kendari rupanya. Apa kabar? Semoga juga malam hari ini jualan martabaknya berjalan lancar ya. Putarin tuh radio di sana biar kencang-kencang orang pada tahu dengarnya. Oh iya ya. Terima kasih martabak Kendari. Ini juga salah satu apa ya, menu yang paling enak tuh kalau suasana malam kayak gini, bener gak? Ya kan? Jadi warga kota Kendari bolehlah ke Martabak Kendari dekat SMA 2 Kendari katanya. Oke, masnya atau mbaknya yang berjualan sana, sukses selalu, berkah selalu, terima kasih, amin ya. Oke, kita masih akan terus bersama di sepanjang tugas Yuda yang tengah update terus informasi-informasi di suasana malam hari ini. Di kebersamaan saya bersama dengan Bung Iksan yang ada di tim teknik juga untuk suasana malam hari ini, dan juga rekan-rekan yang ada di pemancar Lepo-Lepo. Kita masih akan nanti update lagi informasi-informasi lainnya di kbrn atau di rri.co.id. Sekali lagi terima kasih untuk Martabak Kendari.

yang cukup lama di Belantika Musik Indonesia, ada Padi Seperti Kekasihku yang juga sudah kembali bergulir di ruang dengar kita bersama untuk malam hari ini. Selamat malam dulu sudah yang bergabung di live TikTok Yuda malam hari ini. Terima kasih ada Kenan. Hai, diam-diam aja kakak Kenan. Thank you, tap-tap layarnya untuk semuanya ya. Ya, sesaat lagi juga nanti kembali kita akan update informasi terbaru dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta untuk pukul 20 nanti. Saya juga kembali menyapa untuk Anda yang saat ini ada di kendaraan taksi online, yang memang lagi banyak dengarkan RRI itu di kendaraan taksi online, teman-teman ya. Tetap semangat yang lagi nyetir, lebih fokus dalam berkendara, karena untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya itu kalau malam-malam kayak gini masih cukup banyak ya pengguna jalan, jadi memang dibutuhkan fokus yang lebih mantap lagi ya. Oke, salam terus bersama dengan Yuda yang tengah tugas bersama dengan Bung Iksan di tim teknik.

0: lagu yang cukup lama di Belantika Musik Indonesia dari Power Slave, Find Love of Gain, yang juga sudah bergulir ke ruang dengar kita bersama untuk di suasana malam hari ini. Mengantarkan kita di menit-menit saatnya kita akan memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu teruslah bersama dengan Yuda yang tengah tugas dan juga ada Bung Iksan di tim teknik yang juga bertugas untuk suasana malam hari ini. Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Fatri mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan yang saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar. Siap.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia, TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui Serpas Udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite, dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya, foto sama suami atau istrinya, ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Roli Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Roli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandrarini.
6: Mereknya OneMed itu. Ya,
5: ya kalau punya di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik. Ya. Ada obat KP suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol. Juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi menyebut, dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan, ya, itu punya arti penting, ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, yang mana semua barang yang habis pakai, apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan, itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini, pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
8: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais AM harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais AM sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
9: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
10: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik, ya. Apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
8: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais AM tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari manca negara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayr di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayr, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia, Eria, Yakob, Rabitan, dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga sama siapa yang konsisten aja sih yang dia menang, cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

kembali kita di Pro 1 96,7 MHz RRI Digital pula juga untuk malam-malam ini kembali ya. Yuda temani Anda. Setelah tadi kita memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Yuda bersama dengan Bung Iksan, temani Anda dan juga rekan-rekan yang ada di pemancar Lepo-Lepo. Di Sultra Malam kita akan lanjutkan, masih ada beberapa rangkaian agenda mata acara yang akan kita bagikan di ruang dengar Anda. Dan jangan lewatkan, nanti akan ada juga special request Ruang Rindu, setelah itu akan ada himbauan malam, ya, juga akan hadir menutup perjalanan kita untuk malam ini.

Andy. Pro satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita coba kembali update informasi kita di Musik dan Info Pro 1. Pemerintah Kota Kendari yang kini menargetkan penanganan 462 anak yang membutuhkan intervensi stunting untuk meningkatkan status gizi anak. Program pencegahan stunting melibatkan ada 10.000 keluarga yang memiliki faktor risiko melalui pendekatan holistik dan juga terukur. Penanganan ini, pendengar, khususnya stunting ini akan memerlukan sinergi lintas sektor. Ini termasuk organisasi perangkat daerah, tenaga kesehatan, tim pendamping keluarga, kader keluarga, masyarakat, dan juga dunia usaha. Dan pemerintah Kota Kendari ini menargetkan penanganan ini ada 462 anak yang masih membutuhkan intervensi stunting, sekaligus melakukan pencegahan terhadap sekitar 10.000 keluarga yang memiliki faktor risiko. Wali Kota Kendari, Dr. Haja Siska Karina Imran, SKM juga mengatakan bahwa penanganan ini membutuhkan sinergi seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD, tenaga kesehatan, tim pendamping keluarga, masyarakat, bahkan dunia usaha. Ya, hal ini juga disampaikan saat membuka kegiatan advokasi dan juga promosi Bangga Kencana serta penguatan tim pendamping keluarga tingkat Kota Kendari tahun 2026 di Aula Samaturu di Balai Kota Kendari, Rabu 26 Agustus 2026. Selengkapnya informasi ini, pendengar, boleh kembali dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Kembali hadirkan mini drama ya. Kami bertugas kembali mengucapkan selamat mengikuti.
1: Pak, udah 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu pak, biar seger.
2: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrean di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
1: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
2: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu, Dad. Tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo, Rena. Kenapa malam-malam telepon Bapak?
3: Bapak, Bapak udah di mana? Suara Bapak kok serak sekali? Bapak istirahat dulu ya. Jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat, Pak.
2: Gak bisa, Rena. Ini mumpung harus balik. Bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja. Biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
4: Pak sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain pak kalau ngantuk. Nyawa kami nih taruhannya.
2: Aduh, udah bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah, ibu duduk manis. Sebentar lagi kita sampai.
1: Pak, tangan bapak gemetar itu. Minum dulu pak. Ini ada air putih nih.
2: Udah, ambilin kopi hitam aja. Yang kental. Jangan pakai air putih. Nggak nendang.
4: Pak sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil, pak.
2: Udah ibu diem aja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus. Nggak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
5: Iya bu, sabar bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100 itu.
2: Sedikit lagi. Harja Mukti sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
6: Pak, Abah Suki. Bapak kenapa? Pak lihat ke depan pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan pak.
2: Enggak, saya enggak apa-apa, Dad.
6: Pak, Pak Basuki, awas depan, Pak. Rem, Pak, rem.
4: Astagfirullah, Bapak mau bunuh kita semua, ya?
1: Ya Allah, hampir saja. Bapak enggak kenapa-kenapa, Pak, Pak Basuki.
2: Aduh, maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
5: Cukup pak, minggir dulu saja. Ini udah gak bener. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi bapak juga cepat sekali.
2: Iya Dad. Dad, tolong Dad. Aduh, dada saya sakit Dad. Sakit sekali Dad.
4: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
1: Alhamdulillah Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, dok?
7: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke, kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
2: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
5: Pak Basuki, kalau bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak bapak kuliah? Uang setoran bapak kan gak sebanding dengan nyawa bapak dan penumpang.
7: Kami paham bapak kerja keras, tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri, pak.
8: Bapak gak apa-apa kan? Rana takut sekali, Pak. Pas Mas Dedi telepon tadi,

0: Rena, maafkan Bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
1: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya Rena harus kehilangan Bapak. Uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
2: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
3: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
0: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
3: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
4: Benar apa yang dikatakan ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
0: Ya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong busnya titipin ke pool.
5: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja. Biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta, ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
6: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
0: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
5: Wah, setelan pabriknya udah diupdate ya, Pak. Siap, Kapten.
7: Hati-hati jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa istirahat.
0: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.
8: Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup. Jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.

kembali kita ada di Sultra Malam HRRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Oke, saudaraku CEO TikTok 01, udah CEO TikTok 01 pula deh, ngeri ya. Keren lah ya, salah satu kreativitas yang coba dibangun lah untuk membranding nama akun TikToknya gitu ya. Oke, Yuda masih terus temannya Anda pendengar di 96,7 MHz RRI Digital dan juga di live TikTok Yuda. Ya, sekedar nama aja, siap. Sukses selalu ya CEO-nya, mudah-mudahan benar-benar jadi CEO yang sesungguhnya, amin-amin ya. Kita masih akan terus bersama dan bersiap-siap, kita akan ada di special request. Akan ada nanti ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya tidak sendiri, ada Bung Iksan ya, di tim teknik dan juga rekan-rekan jadi pemancar lepo-lepo. Dan nanti kita akan buka jalur telepon kita dan juga live TikTok studio RRI Kendari. Yang mau request nanti di 0401 312 4008.

lagu yang cukup lama di belantika musik mancanegara, Stranger by the Day, juga sudah bergulir ke ruang dengar kita untuk suasana malam hari ini ya. Om Don dan juga CEO TikTok, wes mantap lah ya. Suasana malam yang sama kita ciptakan, mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan yang baik-baik setelah seharian, sudah menikmati long weekend-nya ya. Dan bersiap-siap kembali besok pagi akan berjibaku dengan hari terakhir di bulan, oh iya, udah masuk bulan baru kayaknya ya. Terakhir besok di Agustus. Oh iya, 29-31 besok hari Senin. Oke, hari terakhir di bulan Agustus. Wih, tidak terasa ya. Sudah akan masuk di September. Itu artinya kalau di September kita sebagai angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia itu lebih bersiap-siap untuk merayakan atau memperingati hari radio yang ke-81 pula. Bisa gak bikin sound buat saya bang? Sound apa ya mau dibuatkan nih? Sound efek atau sound apa? Maksudnya soundnya bikin kayak gimana? Terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Ansrul juga. Terima kasih untuk semuanya dan semua yang ada di live TikTok Yuda. Dan sekarang sudah bisa tap-tap layarnya. Kemudian bersiap-siap untuk request nanti ya. Lagu yang sekiranya relate lah dengan suasana malam kita lah untuk malam hari ini. Nanti boleh bergabung di jalur telepon, nanti ada Bung Iksan ya, operator satu malam hari ini yang akan menghandle telepon, dan juga nanti kita akan aktifkan juga TikTok Studio RR Kendari. So, teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

kita masih ada di Sultra Malam. Yuda yang temani Anda bersama dengan Bung Iksan. Kirim lagu Aku Jatuh Cinta, Bruri Pesolima. Oke, Tata Miar, selamat bergabung. Dan juga ada Harry, terima kasih yang sudah bergabung. Ada Sandi, ada siapa lagi ya? Coba aku cek-cek satu-satu dulu yang sudah tap-tap layarnya. Ada Haja Nur Bintang, ada Harry, ada Tata Miar, dan juga Prabu. Ya, selamat menikmati suasana malamnya. Semoga ya kehadirannya RRI Pro 1 Kendari ada di live TikTok Yuda ini akan menjadi teman spesial. Dan terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, untuk Anda semuanya yang malam hari ini kembali mempercayakan selera musik dan informasinya di RRI Kendari bersama dengan Yuda yang tengah tugas. Seperti yang satu ini, ada requestan dari Harry, The Fly, Mencintaimu.

sebuah ungkapan kata melalui lagu dari grup Samson, tak bisa memiliki. Wow, ini barangkali kalau di era-era awal lagu ini muncul di era tahun 2000-an di awal gitu ya. Waduh, ini sangat booming sekali. Mungkin waktu itu kita masih ada yang sebagian masih putih abu-abu ya, pakaiannya masih SMA dan sebagainya gitu ya kan. Waduh. Lagunya tak bisa memiliki. Pas lagi ditolak terus kemudian enggak bisa memiliki tuh. Lagu ini banyak rame di request di radio-radio kala itu ya. Bahkan sampai sekarang ya masih relate lah ya. Oke, selamat bergabung dulu, ada Janelin di Morowali, ada Jojo, ada siapa lagi tadi? Ada Bunda Nurmi Bintang ya. Haja Nur maksud saya, sorry, Haja Nur Bintang, ada Janelin, ada Tata, ada Harnita Nita, apa kabar? Ayo semuanya bantu tap-tap layarnya ya di live TikTok Yuda, biar aku juga lebih semangat gitu untuk temani Anda. Suasana malam hari ini kita akan lebih spesialkan buat yang request melalui live TikTok pokoknya. Ya boleh juga di 96,7 MHz RRI Digital tuh. Seperti kakak Janelin, dia gak lupa Love Love Orange, seperti Harry, seperti yang lain-lainnya, pokoknya semuanya tuh keren. Sudah pada ngerti bermain media sosial di TikTok gitu ya. Harus absen-absen gitu, biar aku lebih semangat lagi untuk menghadirkan lagu-lagu yang Anda pengen dengarkan di suasana malam hari ini. Ada akun keluarga lucu. Wih, semoga keluarganya akur-akur semua ya malam hari ini. Sembari sambil sudah hadirkan beberapa nomor lagu pilihan terbaik, dan nanti kan kita buka jalur telepon di 0401 312408. Mbak Danung, thank you.

Aisy Teru. Ih, jadi ingat sahabat saya. Ini vokalisnya asal Kendari ya, Sul Sivilia, yang memang kita juga masih menantikan untuk semoga dia lekas bebas dan kembali bisa berkarya di belantika musik Indonesia ya. Oke, bersiap-siap, nanti kita akan ada di live TikTok studio RRI Kendari. Saat ini lagi tengah dibenahi oleh Bung Iksan ya. Di jalur telepon juga nanti kita akan buka di 0401 312 4008. Terima kasih yang sudah hadir di live TikTok Yuda. Sudah pada tap-tap layar belum ini? Aduh, masih belum bergerak ini. Kita belum nyentuh di angka 1K. Ayo lebih kencang lagi tap-tap layarnya. Sambil yang mau request-request lagu boleh ya. Seperti aja Bunda Haja Nur Bintang ya, katanya pengen dengar lagunya Paramita Rusadi. Kalau lagu-lagu yang lawas-lawas begitu, barangkali nanti di akhirnya, akhir-akhir lah, kalau lagu-lagu yang melankolis kayak gitu ya, boleh nanti di segmen akhir. Di segmen akhir nanti kita hadirkan ya. Oke, sambil kita menantikan juga rekan saya Bung Iksan yang lagi tengah berbenah-benah untuk akan ada kita di live TikTok studio RRI Kendari. Ada kotak dengan pelan-pelan saja.

melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Baiklah, melalui lirik dan alunan nada, kita ada di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yuda tidak sendiri, saat ini sudah ada Bung Iksan kembali, rekan kerja saya untuk malam hari ini, dan juga teman-teman yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo ya. 96,7 MHz RRI Digital serta di Live TikTok Studio. Sudah saatnya kita kembali aktifkan ya. Untuk yang mau bergabung silakan di sana, boleh bantu tap-tap layarnya juga yang masuk di Live TikTok Studio ya. Kemudian nanti Bung Iksan juga akan membuka jalur telepon spesial juga kita untuk malam hari ini, buat yang ada di 96,7, yang ada di RRI Digital boleh bergabung di 0401 3124008. Sekali lagi, jalur teleponnya di 0401 3124008. Yang ada di Live TikTok Yuda juga boleh, silakan dari sekarang udah bisa tap-tap layarnya lagi. Terima kasih untuk Haji Nurmi Bintang ya. Harry, terima kasih Harry. Tadi request lagu apa ya Harry ya? Aku gak sempat nulis ya tadi Harry. Harry, oh Coklat Bendera. Wah, lagunya semangat banget ya. Boleh. Karena lagu ini memang masih sampai dengan besok ya, terakhir kita mengibarkan ya, dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Wih, Bendera. Aku kasih versi yang ini ya, yang versi idolnya itu lebih keren ya, yang lebih sentuhan kekinian lah, karena lagu ini juga memang masih relate lah di bulan Agustus. Sambil mempersiapkan Live TikTok Studio buat Anda pendengar.

yang ada juga di area digital di seluruh pelosok Nusantara, boleh ya request lagu lah. Terima kasih yang sudah pada download juga RRI Digital. Hai Rikal Lovers Kendari, apa kabar Rikal? Aku naikkan Rikal deh biar kamu stay di situ Rikal ya. Jangan bersuara, kamu stay dulu gitu. Kita menghadirkan dulu lagunya Bendera. Ini versi Indonesian Idol ya. Untuk semuanya di 96,7 MHz dan juga di RRI Digital. Thank you untuk Rikal Lovers Kendari.

Saudara pendengar, kita masih ada di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada Rika Laravel Skendari, spesial tamu saya malam hari ini. Ada juga Andi Ilsa. Semoga saja saya temani dengan rangkaian musik-musik pilihan terbaik itu bisa terhibur ya. Rika, jaga kesehatan. Andi Ilsa juga bersama dengan keluarga, semoga senantiasa sehat. Dan juga teman-teman yang sudah ada di live TikToknya Yuda dan juga di live TikTok Studio. Wah, ini ada pendengar kita yang ada lagi di jalan menikmati perjalanannya. Dia bilang, saya lagi di jalan menuju Kendari, sepanjang jalan radio menemani di dalam mobil. Terima kasih. Terus kemudian mau tahu pengumuman bintang radio di mana Kak ya live-nya? Oh, nanti kita sampaikan ke panitia. Saya lagi di jalan menuju Kendari, sepanjang jalan dengarkan radio. Oh, terima kasih. Ya, mantap katanya playlist-nya ya, lagu-lagunya. Request lagu Blackout, Resiko Orang Cantik. Tadi persen aku udah putar ya. Rika, apa kabar? Rika mau request lagu apa nanti boleh? Tapping aja, sebutin juga boleh lah. Andi Ilsa juga mau dengar lagu apa boleh ya. Yang ada di live TikTok Studio, coba kita lihat ada empat mata memandang. Bung Iksan, siapa saja ini? Coba kita sub. Oh iya, ada MACP, ada Lasalepa, ada Kang Santo, dan juga siapa? Ya, siapa lagi ini selain dari Kang Santo? Apa ya? Oh iya. Terima kasih pokoknya semua yang sudah hadir di live TikTok Studio RR Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. So, kita buka jalur telepon di 0401-312-4008. Karena waktu kita ini cuma sampai di pukul 23 saja untuk di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada banyak lagu-lagu yang barangkali juga menjadi sebuah kenangan Anda ya. Kalau sahabat saya Rikal sama Andi Kelsa, dia suka lagu apa ya? Tadi saya udah puterin lagunya. Ini sih tadi ini lagu Sivilia tadi udah aku puterin. Ya, nanti aku mau putarkan lagu apa ya? Lagu Naf barangkali ya, Rikal ya. Oke. Nanti aku putarkan ya. Oke. Selamat bergabung yang baru bergabung juga. Terima kasih yang sudah pada tap-tap layarnya. Dan silakan Bung Iksan, kita buka jalur telepon kita. Kalaupun juga mungkin ada yang ingin bergabung di special request kita melalui jalur telepon di 0401-312-4008 ya. Request Blackout, Resiko Orang Cantik. Resiko Orang Cantik. Iya, Resiko Orang Cantik itu disukai banyak orang. Benar gak Andi Ilsa? Begitu juga orang ganteng kayak Rikal gitu. Resiko Orang Ganteng itu banyak disukai orang. Asik sekali. Oke, apapun itu suasana malamnya kita lebih enjoy, kita bikin santai, bikin suasana hati kita lebih senang ya. Stay di live TikToknya Yuda. Selamat bergabung, ada Hunter X, thank you. Ada 2 September, ada Blow, ada siapa lagi nih? Ada Kang Santo, terima kasih yang sudah bergabung lagi untuk semuanya di spesial. Ada Tata Miar di live TikTok Studio. Ada siapa lagi? Oke, semuanya deh. Pokoknya tanpa terkecuali, terima kasih. Ada Ego Shop Putra. Terima kasih semuanya untuk sudah bergabung untuk di suasana malam hari ini. Kita mau hadirkan dulu Resiko Orang Cantik ya. Ya. Resikonya orang cantik itu disukai banyak orang, begitupun juga orang yang ganteng gitu ya. Bang Yuda, request lagu ulang tahun soalnya udah mau masuk bulan kelahiran. Oh iya, 26 September. Selamat bergabung. Nanti aja aku puterin ya, ditunggu. Tetap layar dulu teman-teman yang sudah ada live TikTok. Thank you semuanya.

0: Kembali lagi di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih yang juga sudah ada di live TikTok studio RRI Kendari. Ya, ada Meeto, ada Kang Santo, terima kasih juga. Ada Yellow, Waalaikumsalam, 2 September. Ya, menanti hari ulang tahunnya, katanya tinggal menghitung hari ya. Semoga sehat, panjang umur selalu. Ada Aldo, ada MACP, terima kasih. Ada Gio, baru bergabung juga. Terus kemudian ada MK, ada Anto, thank you ya. Siapa lagi yang coba aku cek satu-satu nih yang sudah hadir di live TikTok studio maupun juga di live TikToknya Yuda. Ada telepon yang coba bergabung, boleh bang, kita buka ya. Ada Fir, oh thank you ya. MK, ada Harry Sandi, ada Black Red, ada Mams Fair, thank you semuanya yang sudah sempatkan hadir di live-nya Yuda untuk hari ini atau malam inilah spesialnya ya. Kita ada juga di live TikTok studio, terima kasih yang sudah hadir di sana, yang udah tap like-nya untuk malam hari ini, terima kasih ya. Yang pastinya kita buka semua akses seluas-luasnya ya. Ada Kang Santo, ada MACP, ada 2 September, terima kasih semuanya. Ada MK, ada Heri Sandi, terima kasih udah bantu tap like-nya lagi. Silakan. Yang terakhir bang, sebelum tidur, lagunya Angkasa Band, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Wis, mantap banget. Jangan ada dusta di antara kita. Ois, mantap ya. Jangan ada dusta di antara kita. Dari, oh ya, versinya ini ya. Versinya si Angkasa Band. Boleh lah, jangan ada dusta di antara kita. Sebelum tidur katanya pengin dengar lagu itu ya. Sudah ada penelpon, kita coba jemput dulu ya penelpon kita di 0401-312-4008. Ada Purnama Sari di Sulawesi Barat. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya, silakan. Selamat malam, Purnama Sari.
1: Iya, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabar Sulawesi Barat?
1: Kabarnya alhamdulillah
0: baik. Baik ya. Kamu oke, malam ini mau dengar lagu apa, Purnama Sari?
1: Tahun berapa bang?
0: Lagunya tahun-tahun awal 2000-an boleh.
1: Jaga selalu hatimu.
0: Iya, aku selalu jaga hati aku, guys. Oke.
1: Ada
0: Tindak Cara,
1: ada Pak Dali, Kak
0: Anita.
1: Aman. Di Kendari.
0: Iya. Oke, baiklah kalau begitu. Yep. Thank you, Bung Iksan. Iya, Waalaikumsalam. Terima kasih Purnama Sari ini, pendengar ada di Sulawesi Barat. Oke, kalau boleh dengan kalau boleh tahu dengan Bang siapa nih? Kang Santo dengan Yuda di sini, Kang Santo. Terima kasih ya, salam kenal Kang Santo yang ada di live TikTok studio. Terima kasih sudah udah kasih tap-tap layarnya juga, udah pada laporan belum ya? Kalau boleh dengan dia, dengan Yuda di sini. Ada Jihan, ada Dian tadi ya. Oke, ada Vira Shop juga, terima kasih masih ada di sana. Udah, aku coba say hello lagi yang lainnya. MK, ada Arisandi, ada Black Red ya, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau coba di jalur telepon tadi seperti Purnama Sari di Pulau Wali Mandar. Oke, himbauan malamnya kita sudah ada. Jadi jangan lewatkan, malam nanti kita akan ada di himbauan malam di pukul 23 sampai jelang pukul 24 malam nanti ya. Terima kasih Bung Iksan, terima kasih sekali lagi nih partner join kerja saya malam hari ini ya. Oke, Vira Shop udah berpindah ke live TikTok studio, boleh lebih bagus juga di sana ya. Ada driver Sumali, selamat bergabung. Dan kita coba hadirkan dulu lagunya Bung Iksan ya. Oh, ada telepon belum? Kita hadirkan lagu dulu ya. Oke ya. Oke, ada telepon kah? Belum. Telepon. Oke, kita coba terima telepon. Halo, selamat malam. Terputus. Kalau begitu kita hadirkan dulu lagunya. Oke, kita hadirkan lagu dulu ya kalau gitu ya. Ada Angkasa, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Oke, yang mau telepon boleh sebentar ya.

0: Kita lanjutkan perjalanan Sultra malam kita ya, pendengar, di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih juga masih ada Bung Iksan ya di tim teknik malam hari ini. Ada yang kepengin dengar lagunya The Virgin dengan Cinta Terlarang tadi ya, request lagunya Cinta Terlarang katanya ya. Oke, nanti kita putarkan. Ada Rino. Kemudian Harry Sandi ya, Kafein judulnya Kau Yang Telah Pergi ya. Ada Kang Santo, ada Awal baru bergabung, ada Hani, terima kasih, ada Hani, thank you, Hani 24, langsung loncat, cepat banget ya. Apa kabar Hani 24, jangan lupa tap-tap layar dong ya, udah bergabung di live TikTok kita. Kita coba terima telepon dulu ya, yang cukup jauh juga ini, di 0401-3124-008. Ada Bang Alif di Andolo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Alif?
1: Ya, kabar baik-baik saja.
0: Kabar baik-baik saja malam hari ini. Masih cuaca dingin, masih dingin-dingin empuk.
1: Ya, begitulah kira-kira.
0: Oke, dingin-dingin empuk malam ini mau dengar lagu apa nih Bang Alif?
1: Lagunya Jangan Pisahkan Aku Dengan Dia.
0: Jangan pisahkan aku yang nyanyi.
1: Judulnya Bersama Mayang Sari.
0: Oh, mantap ini. Lagu lama tapi enak ya. Jangan pisahkan. Oh iya, dari Dedi Dores sama Mayang Sari ini. Oke.
1: Iya, soalnya ada pesan disuruh menjaga hati. Sudah pakai satpam 2 di sini hatiku.
0: Wah, asik sekali. Keren itu berarti ya. Hatinya bisa sampai bergabung ya, dijaga gitu. Ada Biotelalo, selamat bergabung juga. Silakan Mas Alif, Bang Alif di Andolo mau menyapa buat siapa?
1: Langsung BBS-nya.
0: Ya.
1: Buat orang yang ada di Polman sana.
0: Oh, yang ada di Polman barusan gabung tadi kayaknya.
1: Iya, barusan gabung itu dibangunkan.
0: Oh, gitu. Dibangunkan melalui ini acara Ruang Rindu.
1: Dibangunkan satpam hatiku.
0: Asik sekali.
1: Yang menjaga hatiku membangun. Ayo bergabung dong.
0: Oi, mantap lah kalau gitu ya. Oke.
1: Iya, selamat malam Purnama di sana juga ada sahabat yang kedua adalah ada Viola di sana. Mana suara Viola? Ada
0: iya.
1: Bergabung.
0: Viola di Makassar sudah lama nggak kedengaran ya. Kayaknya dia ngintip di TikTok aja dia.
1: Iya. Antolikin saja.
0: Jainal selamat bergabung ya. Oke, lanjut.
1: Halo Bung Bana, selamat malam juga. Yang ada di sana ada Anita di sana. Juga ada Bang Astro di sana.
0: Iya.
1: Tak ketinggalan pula orang lipo-lipo yang sedang monitor-monitor ini Pak Solihin.
0: Wih, mantap lah.
1: Terus ada Parita yang ada di Ampana sana.
0: Oh iya, di Ampana.
1: Tidak ketinggalan. Ada, walaupun orang lama tapi tidak pernah gabung.
0: Iya, betul.
1: Ada Mbak Yusamiyati.
0: Mbak Yusamiyati.
1: Mbak Yusamiyati.
0: Iya. Mudah-mudahan sehat ya.
1: Iya, foto Jawa nih.
0: Iya, wah lah.
1: Yusamiyati, selamat malam. Mungkin ya sudah pulang dari piotnya.
0: Oh iya, mudah-mudahan banyak rezekinya malam ini ya.
1: Iya.
0: Amin.
1: Iya, itu untuk semua-muanya saja lah.
0: Oke, terima kasih.
1: Buat Abang Yuda bersama Abang Itan.
0: Iya, terima kasih.
1: Selamat bertugas.
0: Oke.
1: Selamat malam menikmati dingin-dingin.
0: Iya, pokoknya dingin-dingin embung lah ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Baik. Kalau begitu,
0: yep.
1: Thank you and terima kasih.
0: Asik, thank you and terima kasih. Waalaikumsalam, bye-bye. Wah, asik sekali ya. Bang Alif di Andolo. Kita hadirkan dulu lagunya ya, Bung Iksan. Kita hadirkan dulu lagunya. Setelah itu nanti kita akan masuk di segmen yang akhir karena ada beberapa nomor lagu yang sudah di-request oleh pendengar kita dan juga yang ada di live TikTok Yuda dan juga di live TikTok Studio RRI Kendari semuanya. Terima kasih terus bersama dengan RRI Pro 1 Kendari.

0: Oke, tidak terasa kita ada di segmen akhir ya, Bung Iksan. Terima kasih juga saya ucapkan. Tadi ada Purnama Sari di Polman, Polewali Mandar, Bang Alif di Andoolo, dan semuanya yang juga sudah hadir di live TikTok studio RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda untuk malam hari ini ya. Oke, terima kasih yang sudah request-request, yang sudah terlanjur masuk requestannya. Tenang, kita tetap akan putarkan ya. Terima kasih sekali lagi Bung Iksan, tim teknik, dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Kita akan akhiri sampai di sini kebersamaan kita di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan salam Ruang Rindu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

perjalanan jiwa dalam cengkraman buih-buih problematika hidup terasa bagai karang dengan penuh kekerasan, kecemasan, egoisme, dan keputusasaan menggejolak dalam batin yang menghimpit nurani setiap insan. Kesemuanya terselubung dalam rangkuman percik kata penyegar asa lewat himbauan malam bersama Reza Adibrata.

Di keheningan malam yang damai, sejenak kita berhenti dari hiruk-pikuk kehidupan, dan kiranya malam ini saudaraku dalam keadaan tenang. Ya, mungkin ada yang sedang menyandarkan kepala di jendela, ditemani secangkir kopi. Ada yang masih bekerja, ada yang baru pulang, atau mungkin ada yang sedang memeluk sunyi karena hidup terasa terlalu ramai oleh persoalan. Malam adalah halaman tempat manusia membaca kembali kisah hidupnya. Dan malam ini, izinkan saya, Reza Adibrata, lewat himbauan malam, mengetuk pintu hati kita dengan satu tema yang mungkin terasa panas, tetapi layak kita bicarakan dengan kepala dingin, yaitu kebakaran. Api seperti bayi kecil ketika lahir, tetapi dapat berubah menjadi naga yang melahap rumah, toko, ladang, bahkan harapan manusia. Sokrates pernah mengingatkan bahwa kehidupan yang tidak direnungkan tidak layak dijalani. Oleh karena itu, mari kita merenungkan apa yang terjadi ketika api dijadikan bahasa untuk menyampaikan isi hati dan kemarahan. Karena terkadang manusia ingin membakar sesuatu bukan karena membenci benda tersebut, melainkan karena hati kita sedang terbakar. Namun, saudaraku, ketika api yang terlanjur dilepaskan, ia tidak mengenal siapa yang bersalah dan siapa yang tidak. Api hanya tahu satu hal, melahap dan membakar apa yang dijumpai.

Saudaraku, perjalanan kita sebagai musafir pasti punya banyak alasan. Sebut saja, ada yang ingin usahanya berkembang, ada yang ingin dihargai, ada yang ingin dicintai, ada yang ingin keluarganya hidup berkecukupan, bahkan ada pula yang hanya ingin didengar ketika sedang terluka. Tetapi, hidup tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Di mana kadangkala pintu tertutup ketika kita mengetuk. Kadang usaha runtuh, kadang hubungan harus berakhir, kadang perkataan orang lain menusuk lebih dalam daripada luka yang terlihat. Kekecewaan yang dipendam terlalu lama bisa menjadi bara. Dan ketika bara itu tidak dikelola dengan bijaksana, kita bisa kehilangan kendali. Amarah akhirnya mencari jalan keluar. Sakit hati mencari sasaran, termasuk keputusasaan mencari jalan pelampiasan. Dan di titik itulah pikiran berbahaya bisa muncul. Dengan percaya bahwa membakar sesuatu akan membakar rasa sakit yang dalam dan bisa menghapus kekecewaan yang dirasakan. Api tidak menghapus luka. Api hanya memindahkan luka dari dalam dada menjadi penderitaan untuk banyak orang. Khalil Gibran pernah menulis tentang rasa sakit sebagai sesuatu yang dapat membuka ruang pemahaman dalam diri manusia. Hanya saja, jangan rasa sakit kita jadikan alasan untuk menyakiti sesama kita, menyakiti kehidupan orang lain, menyakiti tetangga kita. Karena bagaimanapun, amarah adalah seperti api di tangan kita sendiri. Kitalah yang mengendalikan untuk melemparkannya kepada orang lain. Ataukah tangan kita terlebih dahulu akan merasakan panasnya? Akhirnya, kenapa semua ini saya lakukan? Tangan ini sudah membuat hangus di mana-mana dan orang lain menderita. Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa Tuhan?

Saudaraku, mendengar ratapan pilu di tengah sunyinya malam bukan sesuatu yang baru. Sering terdengar dan bisa saja kita pernah mengalaminya. Masih terbayang rumah yang semalam masih memiliki tawa. Di dinding mungkin tergantung foto keluarga yang menjadi saksi perjalanan bertahun-tahun. Lahan usaha yang menghidupi keluarga selama ini. Usaha ternak yang sukses. Hanya dalam hitungan menit, api datang melahap semuanya. Atap runtuh, kamar menjadi bara. Foto keluarga menjadi abu. Lahan usaha dan ternak semua lenyap. Dan yang tersisa bukan hanya bangunan yang hilang, tetapi kehidupan tiba-tiba kehilangan tempat berpijak. Kebakaran yang dilakukan karena dendam tidak pernah berhenti pada orang yang menjadi sasaran. Atau kebakaran yang disengaja untuk mencari keuntungan sesaat tidak akan membawa kebaikan dalam hidup kita. Karena api yang terlanjur menyala dapat membuat seseorang kehilangan tempat tidur, bisa membuat anak menangis, membuat orang tua kehilangan rumah, membuat pedagang kehilangan modal, membuat karyawan kehilangan tempat bekerja, membuat tetangga kehilangan rasa aman. Bayangkan pula teman kantor yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan karena tempat usahanya terbakar. Bayangkan seorang ibu yang harus menjelaskan kepada anaknya mengapa rumah mereka tidak lagi bisa ditempati. Atau usaha perkebunan yang sudah dijalankan bertahun-tahun akhirnya hangus dalam sesaat. Aristoteles mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang hidup dalam kebersamaan. Karena itu, ketika satu orang terluka oleh api, gelombang penderitaannya dapat menjalar kepada banyak orang. Jangan jadikan satu menit kemarahan dan satu menit kerakusan kita sebagai alasan untuk menciptakan bertahun-tahun penderitaan untuk orang lain. Api mungkin padam dalam beberapa jam, tetapi trauma korban bisa tinggal puluhan tahun. Kehidupan seseorang, rumah, pekerjaan, atau kehidupan yang pernah dibangun dengan susah payah adalah luka yang tidak selesai hanya karena api sudah padam.

Saudaraku, tidak ada yang dapat menghapus duka atas malapetaka yang kita buat, walaupun kita harus menerima hukuman. Ada hukuman yang tertulis di atas kertas, ada pula hukuman yang tertulis di dalam hati manusia. Ketika seseorang sengaja membakar rumah, pemukiman lahan, tempat usaha, atau harta benda orang lain, kita mungkin merasa telah melampiaskan kemarahan kita, telah melampiaskan kebencian kita. Tetapi, setelah api padam, pertanyaan akan datang seperti bayangan panjang yang bisa saja menjadi hantu yang mengganggu pikiran kita setiap mata akan terpejam. Ya, kita diselimuti tanya, siapa yang kehilangan rumah? Siapa yang kehilangan nafkah? Siapa yang menangis malam ini? Siapa yang harus memulai hidup dari nol? Tahukah saudaraku, secara moral, perbuatan kita telah merampas hak manusia lain untuk merasa aman. Secara sosial, kita sudah menghancurkan kepercayaan yang selama ini kita sudah jalankan dengan kuat. Bahkan, dalam kehidupan beragama, harta, kehidupan, serta keselamatan sesama bukanlah sesuatu yang boleh kita rusak hanya karena kita sedang dikuasai amarah dan keserakahan. Sokrates mengajarkan pentingnya pengendalian diri dan kebijaksanaan. Karena manusia yang kuat bukanlah manusia yang mampu menghancurkan, melainkan manusia yang mampu menghentikan tangannya ketika hatinya sedang terbakar. Kita pernah mendengar berbagai kisah. Kios kecil yang menjadi sumber makan sebuah keluarga terbakar. Gudang usaha berubah menjadi puing. Rumah warga hangus. Lahan yang menjadi tumpuan kehidupan, kehilangan hasil, semua karena api. Mungkin bagi kita, Anda, dia, atau saya sebagai pelaku yang membakar hanya bangunan. Tetapi bagi korban yang terbakar, bisa jadi masa depan anak-anaknya akan hancur. Janganlah kita memenangkan pertengkaran, tetapi kehilangan rasa kemanusiaan kita. Dan jangan sampai korban dilupakan setelah berita kebakaran berhenti menjadi pembicaraan. Nah, coba kita renungkan, saudaraku.

Kita masih di acara Himbauan Malam. Bersama saya, Reza Adibrata. Masih terus membawa pikiran kita untuk menyelami lebih dalam. Bahwa pikiran bawah sadar kita selalu berbisik kalau keserakahan yang kita lakukan cepat atau lambat akan merusak tatanan kehidupan yang sudah damai selama ini. Amarah selalu mengajak bahwa orang lain harus merasakan sakit yang kita rasakan. Kekecewaan juga berbisik bahwa pembalasan akan membuat hati kita bisa lega. Tetapi saudaraku, itu semua adalah bisikan yang berbahaya dan bersahabat dengan setan. Sebab ketika api dinyalakan, kita tidak pernah benar-benar tahu siapa saja yang akan menjadi korban. Mungkin api itu mengenai rumah seorang tetangga yang tidak pernah terlibat dengan kita. Mungkin asap yang muncul menyeberang ke negara tetangga sehingga merusak kesehatan orang-orang di tetangga kita. Orang-orang merusak kesehatan orang-orang di negara tetangga, atau masuk ke kamar seorang anak yang mengakibatkan anak harus jatuh sakit. Seorang lansia harus mengungsi. Mungkin seorang pekerja kehilangan pekerjaannya, dan sebuah keluarga yang tidak tahu apa-apa harus membayar harga dari apa yang kita lakukan. Saya jadi ingat ucapan Khalil Gibran yang mengatakan manusia tentang hubungan antara penderitaan dan kebijaksanaan. Jadikan penderitaan sebagai guru, bukan sebagai senjata. Kalau hati sedang penuh beban, bicaralah. Kalau marah, menjauhlah dari sumber pertengkaran. Jika pikiran sedang gelap, cari orang yang dapat dipercaya. Jika masalah terasa terlalu berat, jangan mengambil keputusan ketika emosi sedang berada di puncaknya. Karena satu tindakan yang dilakukan dalam 5 menit dapat menghasilkan penyesalan yang harus dipikul bertahun-tahun. Jangan wariskan kebencian kepada anak kita. Wariskanlah kemampuan untuk memaafkan. Wariskan keberanian untuk menahan diri. Dan wariskan satu pelajaran sederhana. Tidak semua luka harus dibalas, justru sebagian luka harus disembuhkan.

0: Saudaraku, malam semakin larut, tetapi semoga kita semakin terang dalam berpikir. Dan untuk saudaraku yang pernah menjadi korban kebakaran, mungkin sampai hari ini masih ada rasa marah, masih ada rasa dendam. Siapa yang tidak sakit hatinya ketika melihat bekas rumah? Mungkin setiap suara sirine meraung membuat ingatan lama kita mengetuk pintu pahit masa lalu. Mungkin saudaraku bertanya, kenapa harus saya? Adilkah ini Tuhan? Tidak ada jawaban sederhana untuk penderitaan yang kita alami. Tetapi, izinkan angin malam mengatakan satu hal. Jangan balas api dengan api. Sebab, jika kita membalas, bara itu akan mencari rumah baru dan rumah itu mungkin justru hati kita sendiri. Serahkan semua persoalan yang tidak sanggup kita pikul kepada Sang Pencipta. Berserah bukan berarti kita menyerah kepada ketidakadilan. Pasrah bukan berarti berhenti berusaha. Berserah adalah melepaskan keinginan untuk menghancurkan orang lain dan memilih menyelamatkan diri sendiri dari jurang kebencian. Sebab kemenangan terbesar seorang korban bukan ketika pelaku ikut menderita. Kemenangan terbesar adalah ketika korban mampu berkata, saya pernah dihancurkan, tetapi saya tidak akan berubah menjadi penghancur. Itulah kekuatan. Itulah kemanusiaan. Dan itulah cara kita memutus rantai dendam dan kebencian. Api dapat menghanguskan rumah, tetapi jangan izinkan api menghanguskan hati kita. Bangunlah kembali, walau harus sedikit demi sedikit, dengan berharap pertolongan Tuhan, keluarga, sahabat, dan masyarakat yang masih peduli kepada kita. Karena setelah malam yang panjang, pasti selalu ada pagi. Dan setelah abu berjatuhan, manusia masih memiliki kesempatan untuk menanam kehidupan kembali. Biarlah kepahitan yang kita alami menjadi pengingat bahwa ketika satu rumah terbakar, yang dibutuhkan bukan api baru, melainkan tangan-tangan yang saling menggenggam untuk membangun kembali. Jangan jadikan kecewa sebagai api. Jangan jadikan amarah sebagai bahan bakar. Jangan jadikan dendam sebagai kompas. Karena satu api yang kita nyalakan dapat mengubah kehidupan banyak orang menjadi abu. Kiranya hati kita tetap menjadi rumah yang tidak mudah terbakar oleh amarah. Semoga.
1: Saudaraku, rasa yang menghimpit dan berdetak-detak terhempas lewat genggam angin malam, dan ketenangan batin yang menyertai Anda dalam tidur lelap serta buaian mimpi indah usai sudah. Mari kita cumbu hari esok penuh ceria. Selamat malam dan sampai jumpa.

Dan terima kasih atas perhatian Anda. Dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1, kanal informasi dan inspirasi. Undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami bersama program 1RRI Kendari pagi hari ini. Kembali mengudara melalui pemancar ke FM 96,7 MHz dan juga melalui streaming di RRI Digital. Untuk penanggalan siar hari ini pendengar, 31 Agustus 2026, tepatnya hari Senin, bersama saya Ulanda Sari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami bersama program 1 RRI Kendari untuk di Sultra pagi ini. Pendengar awal, Sultra pagi seperti biasa kembali akan kami hadirkan rangkaian mata acara pilihan bersama Sultra pagi untuk di hari ini. Edisi penanggalan siat di tanggal 31 Agustus 2026, tepatnya di hari Senin. Semangat, semangat pastinya ya. Pendengar, untuk di pagi hari ini kita awali segala rangkaian mata acara pilihan. Untuk di Sultra pagi, terlebih dahulu kami hadirkan pengajian murotal yang dibawakan oleh Ahmad Misbahi. Ada lantunan Quran, surah yang akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian musik-musik religi yang akan hadir menemani ruang dengar Anda di awal pagi ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari yang bisa Anda dengarkan kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz maupun juga melalui streaming di RRI Digital.

makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah-Nya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah-Nya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, baik dari segi asal penciptaannya, begitu juga dengan nafsu. Manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Akan tetapi, dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus dua malaikat ke bumi dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.

Lu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau

makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah-Nya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah-Nya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, baik dari segi asal penciptaannya, begitu juga dengan nafsu. Manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Akan tetapi, dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus dua malaikat ke bumi dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.

Beberapa lintas lagu religi hadir menemani ruang dengar Anda untuk di kebersamaan kita. Sultra pagi ini pendengar menemani ruang dengar Anda di perjalanan Sultra pagi. Jelang tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Tengah kembali kita akan update warta daerah pagi. Antara lain informasinya mengenai berbagai tindak pencegahan dan penanganan bencana di musim kemarau terus dilakukan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi. Bagaimana informasi selengkapnya? Kita hadirkan dalam Warta Daerah Pagi bersama RRI Pro 1 Kendari.

0: Selamat pagi, saudara pendengar. Dari Jalan Laut nomor 44, Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Kita melaksanakan latihan personil dan material sekaligus mensinkronkan antara regulasi yang ada.
2: Yang pertama terkait dengan transaksi belanja, yang kedua terkait dengan fake call, yang ketiga dengan penawaran investasi bodong.
0: Berikut pendengar kami sampaikan dua pokok berita utama. Berbagai tindak pencegahan dan penanganan bencana di musim kemarau terus dilakukan. Kota Kendari tercatat menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di Sulawesi Tenggara. Inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Wulandasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Pemprov Sulawesi Tenggara menggelar simulasi siaga karhutla 2026 dan membagikan bantuan logistik serta peralatan pemadam guna memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi bencana kebakaran dan kekeringan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, rekan Ferry Musafir melaporkan.
1: Kita rawan dengan bencana. Maka dengan adanya latihan seperti ini membiasakan.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan melalui apel siaga dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di lapangan kantor Gubernur Sultra. Dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra Andi Sumangeruka, kegiatan ini melibatkan personil, sarana-prasarana, serta unsur terkait untuk menyelaraskan pelaksanaan di lapangan dengan regulasi yang berlaku sehingga membangun koordinasi antar pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Andi Sumangeruka menyampaikan bahwa latihan ini penting untuk membiasakan seluruh unsur memahami tugas saat terjadi bencana, dan pihaknya berupaya menggelar kegiatan serupa secara rutin setiap tahun agar seluruh pihak memiliki pemahaman tindakan yang sama.
1: Kita melaksanakan latihan personil dan material sekaligus mensinkronkan antara regulasi yang ada, ya kan? Regulasinya ada, kita mainkan sekarang. Nah, sehingga pada saatnya nanti kita tidak berharap ya. Tapi kan kita tidak tahu ini bencana, karena bencana di Indonesia ini kan kita rawan dengan bencana. Maka dengan adanya latihan seperti ini membiasakan. Membiasakan mereka sekaligus ya. Ya, memberikan perhatian khusus kepada biar melibatkan masyarakat sehingga siapa berbuat apa dalam kondisi apa itu paham.
3: Selain memperkuat kesiapan personil, Pemprov Sultra juga menyiapkan dukungan pendistribusian bantuan sesuai kebutuhan daerah serta menganggarkan peralatan pemadam kebakaran untuk wilayah rawan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyerahkan 24 unit mesin Alcon kepada beberapa kabupaten dan kota, 2 unit tenda keluarga serta logistik untuk Kabupaten Muna Barat, hingga 1 mobil unit tangki air berkapasitas 5.000 liter untuk Kabupaten Buton Utara.

0: Sinergi ini juga diperkuat oleh pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 yang turut menyerahkan 27 unit mesin Alcon ke berbagai daerah serta 1 unit mobil tangki air berkapasitas 8.000 liter di Abugi Kabupaten Konawe guna meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
1: Tujuh daerah di Sulawesi Tenggara rawan bencana. Mengenai hal tersebut, IDAM menurunkan laporannya.
2: Terdapat 5 kabupaten dan 2 kota.
3: Dinamika atmosfer menjadi perhatian serius di wilayah Sulawesi Tenggara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat fenomena El Nino pada Agustus 2026 berada pada intensitas sangat kuat, di mana kondisi ini beriringan dengan pemetaan risiko dalam dokumen kajian risiko bencana Provinsi Sulawesi Tenggara 2022-2026 yang menempatkan kekeringan sebagai salah satu bencana dengan risiko tertinggi di seluruh kabupaten kota di Sultra. Gubernur Sulawesi Tenggara Andes Mangeruka mengungkapkan, Sultra memiliki kerawanan bencana hidrometeorologi kekeringan. Untuk risiko kebakaran hutan dan lahan, 7 wilayah masuk dalam kategori risiko tinggi, yakni Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau. Sementara 10 kabupaten lainnya berada pada kategori risiko sedang untuk kebakaran hutan dan lahan, yakni Kabupaten Muna, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe Utara, Buton Utara, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan. Menurut Gubernur, meski berada dalam kategori sedang, wilayah-wilayah tersebut tetap perlu meningkatkan kesiapsiagaan, terutama ketika curah hujan menurun dan kondisi lahan semakin kering. Berbeda dengan pemetaan risiko Karhutla, untuk bencana kekeringan di seluruh 17 kabupaten kota di Sultra tergolong memiliki risiko tinggi, di mana kajian risiko bencana 2022-2026 menunjukkan risiko kekeringan di Sultra berada pada kelas tinggi dengan kelas bahaya dan kerentanan yang tinggi, di mana kondisi tersebut semakin relevan dengan peringatan BMKG pada Agustus 2026 yang menempatkan sejumlah wilayah Sultra berada di peringatan kekeringan.
2: Daerah kita memiliki kerawanan bencana hidrometeorologi kering, yaitu yang pertama kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan. Terdapat 5 kabupaten dan 2 kota berada pada tingkat risiko tinggi, yaitu Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau. Sedangkan 10 kabupaten lainnya berada pada tingkat risiko sedang, yaitu Muna, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan.
3: Lebih lanjut, Gubernur Sultra Andes Mangeruka mengungkapkan menghadapi kondisi ini, pemerintah daerah bersama masyarakat diimbau memperkuat kesiapsiagaan memantau informasi peringatan dini cuaca dan iklim, serta mencegah aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran lahan. Masyarakat yang berada di wilayah berisiko juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan segera melaporkan jika menemukan titik api, di mana langkah antisipasi dini sangat penting agar dinamika atmosfer 2026 tidak berkembang menjadi bencana yang mengganggu kehidupan masyarakat.
1: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bau-Bau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko, melaporkan.
4: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Bau-Bau menyesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Kondisi tersebut ditandai dengan Kecamatan Bungi yang telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bau-Bau Muhammad Tasdik mengatakan El Nino perlu diantisipasi sejak dini karena dampaknya berlangsung perlahan namun dapat memicu kekeringan hingga kebakaran. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD mengaktifkan posko siaga dan piket layanan kebencanaan melalui sistem SIGAP. Kanal pelaporan cepat masyarakat juga disiapkan untuk memastikan setiap kejadian dapat segera ditindaklanjuti.
4: Di sisi lain, kami mengakui keterbatasan personel dan peralatan masih menjadi kendala berulang, terutama ketika kejadian berlangsung serentak di lebih dari satu titik. Karena itu, keterlibatan masyarakat bukan pelengkap, melainkan bagian inti dari strategi mitigasi. Kami realistis dengan kapasitas yang ada. Pada beberapa kejadian, api padam lebih cepat karena warga bergerak lebih dulu sebelum armada tiba. Kesiapsiagaan masyarakat itulah lapis pertahanan pertama yang paling menentukan.
5: Untuk mengantisipasi kekurangan air, BPBD menyiapkan dukungan distribusi air bersih bersama Perumda Air Minum dan pemerintah kelurahan. Prioritas diberikan kepada rumah tangga rentan, sekolah dan fasilitas kesehatan di wilayah yang mengalami defisit air. Di sisi lain, sosialisasi dan patroli keliling terus dilakukan menggunakan pengeras suara. Masyarakat diingatkan untuk tidak membakar sampah maupun lahan, menghemat air, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pohon tumbang.
4: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Bau-Bau menyesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini, terutama menyangkut penggunaan air, penanganan sampah, dan keamanan instalasi listrik di rumah. Imbauan ini berlaku sampai BMKG menyatakan curah hujan kembali normal.
5: BPBD juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, PLN, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, dan pemerintah kecamatan untuk menangani pohon yang berisiko tumbang. Pemangkasan maupun penebangan dilakukan sebagai langkah mitigasi, terutama terhadap pohon yang berada di sekitar jaringan listrik. Untuk wilayah perairan, BPBD meningkatkan koordinasi dengan Posar Bau-Bau dan Sabandar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penguatan angin dan gelombang yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat di laut. BPBD juga mendorong penguatan kapasitas relawan, kelurahan tangguh bencana, dan aparat kewilayahan sebagai ujung tombak deteksi dini di tingkat masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pertanian Kota Kendari menyiapkan pompa air bagi petani yang membutuhkan guna mengurangi dampak kekeringan pada lahan pertanian di musim kemarau saat ini. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Heldiawati Kadir melaporkan.
6: Dinas Pertanian Kota Kendari menyusun langkah antisipatif untuk mengurangi dampak kekeringan yang mengancam lahan pertanian di musim kemarau. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Imran Ismail menjelaskan, pihaknya telah memetakan wilayah rawan kekeringan di beberapa kecamatan sekaligus menyiapkan berbagai upaya penunjang pengairan. Salah satu langkah utama yang disiapkan adalah penyediaan pompa air bagi petani yang membutuhkan, terutama di lahan yang jauh dari aliran irigasi utama dan berpotensi kering saat musim kemarau berlangsung.
7: Kami akan terus memantau apabila memang membutuhkan pompa air yang lebih dari yang ada sekarang ini, kami coba berkomunikasi dengan pimpinan untuk melalui badan BTT untuk pengadaan pompa air.
6: Ia menjelaskan pompa air tersebut disalurkan melalui kelompok tani di wilayah yang teridentifikasi paling rentan. Selain itu, Dinas Pertanian juga memberikan panduan pengelolaan air yang efisien serta mendorong penggunaan sistem irigasi sederhana agar pasokan air dapat dimanfaatkan secara maksimal selama musim kemarau. Kesiapan petani dan penerapan teknologi pertanian yang hemat air diyakini dapat minimalkan resiko gagal panen sekaligus menjamin ketahanan pangan di Kota Kendari tetap terjaga dengan baik meskipun musim kemarau berlangsung lama.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, prediksi El Nino berlanjut hingga akhir 2026. BMKG Bau-Bau imbau warga bijak gunakan air. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bau-Bau memprediksi fenomena El Nino masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Kondisi tersebut berpotensi memicu cuaca panas berkepanjangan dan meningkatkan risiko kebakaran lahan. Kepala BMKG Bau-Bau Adi Stiono mengatakan, dampak El Nino tidak hanya dirasakan melalui peningkatan suhu udara dan potensi kebakaran lahan, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan air tanah, khususnya di wilayah perkotaan. Menurut Adi, debit air tanah diperkirakan mengalami penurunan seiring dengan berlangsungnya musim musim kemarau dan kondisi cuaca panas ekstrim yang berkepanjangan. Karena itu, masyarakat diminta menggunakan air bersih secara bijak untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air tanah. Ada juga mengimbau para petani yang mengandalkan air untuk proses budidaya tanaman agar mengatur penggunaan air sebaik mungkin. Penghematan air dinilai penting agar pasokan air tanah tetap terjaga, sekaligus memastikan tanaman tetap mendapat kebutuhan air yang cukup dan terhindar dari kekeringan.
9: Air tanah untuk wilayah perkotaan nih, mungkin lebih memanage atau memanajemen apa namanya kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari, karena anomali El Nino ini diprediksi sampai akhir tahun untuk masyarakat di wilayah Bombom maupun Pegambutan ini hanya air untuk kebutuhan utama mungkin lebih diperhatikan, karena pada saat kemarau itu debit air maupun apa namanya kondisi air tanah pasti akan berkurang.
8: Di tengah kondisi kemarau panjang, salah satu pengusaha air tangki di Bau-Bau, Dever, mengatakan permintaan air tangki selama 2 bulan terakhir masih tergolong stabil. Ia menyebutkan harga air tangki saat ini juga belum mengalami kenaikan. Pihaknya berupaya menjaga ketersediaan pasokan dengan mengisi air tanah ke dalam bak penampungan secara berkala untuk mengantisipasi sumber air mengalami kekeringan. Dever mengatakan air tangki saat ini masih dijual dengan harga Rp50.000 untuk kapasitas 2.000 liter.
10: Karena sistemnya kita ini, kita memang tanpa ada bak penampung, langsung sedot baknya dari sumur ke mobil, itu ya mungkin bisa-bisa kehabisan. Cuman kan kita ibaratnya punya bak penampung besar. Jadi kita mengisi di mobil itu dari sumur juga sambil mengisi di penampung. Dia stabilkan begitu.
8: Kepala BMKG Bau-Bau berharap pengelolaan dan penggunaan air secara bijak dapat menjaga ketersediaan air hingga kondisi cuaca kembali normal. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Sementara itu, Kota Kendari tercatat menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di Sulawesi Tenggara. OJK terus mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan semakin teliti mengenali berbagai modus kejahatan cyber. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Laras Ayuningtyas menurunkan laporannya.
11: Kota Kendari menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di wilayah Sulawesi Tenggara, mencapai 1.022 laporan. Angka ini disusul oleh Kota Bau-Bau dengan 302 laporan dan Kabupaten Kolaka sebanyak 235 laporan. Secara keseluruhan, Otoritas Jasa Keuangan OJK Sultra mencatat 2.671 laporan penipuan transaksi keuangan yang tersebar di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Data tersebut dihimpun melalui Indonesia Anti-Scam Center IASC sejak November 2024 hingga semester pertama di tahun 2026. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan dari ribuan laporan tersebut, modus penipuan transaksi jual beli online menjadi yang paling marak terjadi dengan jumlah sebanyak 412 kasus. Lalu modus lainnya yang kerap memakan korban adalah penipuan berkedok konfirmasi pihak lain atau fake call sebanyak 209 kasus, serta investasi bodong sebanyak 183 kasus.
12: Di Suka sendiri terdapat 2.671 laporan modus penipuan sektor jasa keuangan di Sulawesi Tenggara. Di mana yang paling tertinggi, itu yang tiga tertinggi adalah yang pertama terkait dengan transaksi belanja, yang kedua terkait dengan fake call, yang ketiga dengan penawaran investasi bodong. Nah itu yang memang saat ini sedang kami koordinasikan dan kami secara rutin memantau di IASC terkait dengan progres penanganan yang telah dilakukan.
11: Menanggapi maraknya penipuan digital tersebut, Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha kembali mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi identitas lawan transaksi sebelum mengirimkan uang atau data pribadi. Langkah preventif dan edukasi publik akan terus ditingkatkan agar masyarakat semakin jeli dalam mengenali berbagai modus kejahatan cyber. OJK Sultra juga meminta warga yang merasa curiga atau menjadi korban penipuan untuk segera melaporkan kejadian tersebut melalui layanan resmi IASC agar dapat segera ditindaklanjuti.
1: Sementara itu, pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea untuk menerapkan sistem pertanian modern dengan target meningkatkan produktivitas padi dari rata-rata 4 sampai 5 ton menjadi hingga 10 ton per hektar. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Afriansyah melaporkan.
13: Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi itu
14: pemerintah Kota Bau-Bau terus menggenjot program ketahanan pangan di bawah kepemimpinan Wali Kota Yusran Fahim dan Wakil Wali Kota Waudi Hamsinabolu. Salah satu langkah terbaru yakni penerapan gerakan pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas padi sawah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Bau-Bau, Ibnu Wahid mengatakan, program tersebut bernama PMAAS atau Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Teknologi ini merupakan penerapan dari Kementerian Pertanian yang diduplikasi dari sistem pertanian di wilayah Delta Arkansas, Amerika Serikat. Wahid menjelaskan program PMAAS mulai dijalankan di Bau-Bau pada November 2026 setelah masa panen kedua berakhir pada awal Oktober. Di Pertan Bau-Bau bersama penyuluh pertanian lapangan telah menyiapkan sebanyak 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea.
13: Jadi tahun ini kami melakukan gerakan yang namanya PMAAS, Pertanian Modern Agriculture Advanced System. Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi itu kami terapkan di Kota Bau-Bau, nanti setelah masa tanam kedua ini, nanti akan kami running itu di bulan 11 dan akan meningkatkan produksi dari 5 ton menjadi 10 ton, dua kali lipat.
14: Menurut Wahid, perbedaan utama teknologi tersebut terletak pada perlakuan terhadap lahan sebelum masa tanam dimulai. Petani tidak langsung menanam setelah panen, melainkan terlebih dulu melakukan pengukuran pH tanah agar kebutuhan pupuk dapat disesuaikan secara tepat. Selain itu, lanjut Wahid, teknologi ini menerapkan penggunaan pupuk silika sebagai salah satu unsur pendukung peningkatan produktivitas tanaman padi. Dengan perlakuan tersebut, hasil panen yang saat ini berkisar 4 hingga 5 ton per hektar ditargetkan meningkat hingga mencapai 10 ton per hektar. Wahid optimis program tersebut dapat berhasil karena penerapan serupa telah menunjukkan hasil positif di Kabupaten Kolaka Timur dengan peningkatan produksi padi hingga dua kali lipat. Jika demplot 180 hektar sukses, maka sekitar 1.300 hektar lahan pertanian di Bau-Bau berpeluang mengikuti pola pertanian modern tersebut. Wahid mengatakan program ini didukung penuh Kementerian Pertanian melalui penyediaan benih, pupuk, sarana produksi, hingga alat dan mesin pertanian untuk kebutuhan demplot. Petani diharapkan dapat fokus mengelola lahan dengan pendampingan intensif dari Dipertan agar target peningkatan produksi pangan tahun ini dapat tercapai. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengelolaan sekolah rakyat dilakukan melalui pembelajaran, pembiasaan positif, pendampingan psikologi, serta kolaborasi guru, orang tua, dan masyarakat. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
15: Pengelolaan sekolah rakyat tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pendidikan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa. Melalui lingkungan belajar yang terarah, peserta didik didorong untuk memiliki sikap disiplin, mandiri, bertanggung jawab, serta mampu menghargai sesama.
16: Siswa itu yang paling terpenting, karena mereka berasal dari desa 1, desa 2. Kita harus membiasakan hidup yang sehat, hidup bersih, adabnya harus bisa lebih baik, karena bagi kami adab itu nomor 1, kecerdasan itu akan mengikuti. Jadi membangun mereka, karakter siswa itu yang tantangan terbesarnya, karena mereka datang dengan karakter yang berbeda-beda, kondisi keluarga yang berbeda-beda.
15: Kepala Sekolah Rakyat Negeri 2 Kendari, Yeni Alexander, mengatakan pengelolaan sekolah harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek akademik sekaligus pembentukan karakter. Menurutnya, pembiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari menjadi salah satu kunci agar nilai-nilai karakter dapat tertanam kuat pada diri siswa. Sementara itu, psikolog Sekolah Rakyat Hadijah Deselomo menekankan pentingnya pendekatan psikologis dalam proses pendidikan. Setiap anak memiliki latar belakang, kebutuhan, dan karakter yang berbeda, sehingga diperlukan pendampingan yang sesuai. Dukungan guru, psikolog, dan lingkungan sekolah dinilai mampu membantu siswa berkembang secara optimal, baik secara emosional maupun sosial.
16: Pembentukannya adalah kami melakukan intervensi psikologi apabila anak-anak yang mengalami masalah psikologis. Selain itu, kita melakukan juga pendampingan, ya, pendampingan dalam proses belajar mengajarnya. Karena tidak semua anak mempunyai motivasi yang stabil dalam menerima pembelajaran, dan juga ini adalah proses adaptasi di mana mereka harus mengikuti pendidikan yang berbasis boarding school, sehingga perlu proses adaptasi baik dalam hal pembelajarannya maupun dalam hal lingkungan sekolah.
15: Kolaborasi antara pengelola sekolah, tenaga pendidik, psikolog, orang tua, dan masyarakat menjadi pondasi penting dalam membangun karakter peserta didik. Dengan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, Sekolah Rakyat diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berintegritas, berempati, dan memiliki kepedulian terhadap bangsa.
1: Pendengar, ancaman nyata kekeringan akibat El Nino kuat di Sulawesi Tenggara menuntut aksi mitigasi dilakukan sesegera mungkin. Karena bukan sekedar respon normatif saat krisis pangan dan air bersih yang sudah meluas. Berikut kita ikuti editorial RRI Kendari dalam catatan redaksi yang disampaikan Ato Raidi, Ketua Tim Pemberitaan.
17: Selamat pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menginformasi bahwa indeks El Nino telah menembus kategori kuat. Berkurangnya curah hujan secara drastis memicu lonjakan suhu permukaan bumi. Maka tentu kondisi atmosfer di atas bumi anoa kini sedang tidak baik-baik saja akibat kepungan fenomena iklim global, hingga memaksa belasan zona musim di jazirah Sulawesi Tenggara memasuki periode kemarau ekstrim. Dampak paling instan dan melumpuhkan dari fenomena ini langsung menghantam sektor pertanian lokal. Sawah-sawah andalan di lumbung padi seperti di Konawe Selatan, Konawe, dan Bombana kini mulai menghadapi keretakan tanah. Petani dipaksa bertaruh dengan risiko gagal panen akibat pasokan air irigasi yang menyusut drastis. Jika tidak diantisipasi, penurunan produksi gabah lokal akan memicu efek domino bagi ketahanan pangan daerah. Selain sektor agraria, ancaman krisis air bersih bagi kebutuhan domestik warga juga makin mengkhawatirkan. Sumur-sumur dangkal milik warga di kawasan perkotaan, seperti Kendari hingga pelosok desa mulai mengering. Sungai-sungai utama yang menjadi sumber air baku Perumda air minum ini terus mengalami penurunan debit air yang signifikan. Kondisi ini mengharuskan warga membatasi konsumsi harian dan mengeluarkan biaya ekstra demi literan air bersih. Kombinasi cuaca terik dan hilangnya kelembapan tanah turut meningkatkan status kerentanan wilayah terhadap bencana kebakaran. Titik-titik panas atau hotspot mulai terdeteksi di area vegetasi kering dan kawasan hutan lindung. Aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Manggala Agni kini disiagakan penuh di wilayah rawan seperti Bombana dan Konawe Utara. Kelengahan kecil dalam pengelolaan lahan ini bisa memicu kebakaran besar yang merusak ekosistem dan mengotori kualitas udara. Dampak kekeringan ini juga mulai bermutasi menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat Sultra. Paparan debu pekat akibat angin kencang di musim kemarau memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Di sisi lain, minimnya akses terhadap air bersih yang higienis
18: berisiko menyebarkan penyakit saluran pencernaan seperti diare. Pemerintah daerah melalui puskesmas dituntut lebih proaktif melakukan edukasi sanitasi di tengah situasi darurat ini. Dari kacamata ekonomi, kekeringan akibat El Nino ini menguji stabilitas daya beli masyarakat Sultra. Penurunan suplai komoditas pangan pokok di pasar-pasar tradisional berpotensi menggerek harga beras, sayuran, dan bumbu dapur. Pergerakan harga yang tidak terkendali ini akan menyumbang angka inflasi daerah yang tinggi. Pemerintah provinsi harus bergerak cepat mengamankan rantai pasok dan pemotong jalur spekulan pangan. Menanggapi situasi krusial ini, pemerintah Kota Kendari bersama BWS atau Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 dan Dinas Pertanian mulai menunjukkan gerak bersama. Langkah darurat berupa distribusi pompa air mobile ke sawah-sawah terdampak menjadi opsi penyelamatan jangka pendek. Namun upaya sporadis ini tidak akan cukup jika tidak diimbangi dengan perencanaan jangka panjang. Penanganan kekeringan harus dilakukan secara masif dan merata di seluruh 17 kabupaten kota. Krisis tahunan ini menyadarkan kita akan pentingnya ketahanan infrastruktur sumber daya air. Pembangunan embung, optimalisasi bendungan, dan perbaikan jaringan irigasi tersier tidak boleh lagi ditunda-tunda. Sultra kaya akan potensi sungai besar, namun lemah dalam manajemen penyimpanan air saat musim hujan. Modernisasi prasarana pertanian menjadi kunci agar sektor pangan tidak selalu rapuh setiap kali El Nino menyapa. Pemerintah daerah dan para petani di Sultra tidak boleh lagi menggunakan pola kebijakan normal untuk menghadapi musim yang tidak normal. Pola tanam konvensional yang boros air harus segera disesuaikan dengan varietas tanaman yang lebih toleran terhadap kekeringan. Keterlambatan dalam membaca data iklim BMKG dan lambatnya eksekusi bantuan di lapangan hanya akan memperparah penderitaan masyarakat bawah. Pada akhirnya, El Nino kuat yang diprediksi bertahan hingga awal tahun depan adalah ujian nyata bagi kepemimpinan dan kesiapsiagaan Sultra. Mitigasi bencana tidak boleh hanya berakhir di atas kertas rapat koordinasi atau seremonial belaka. Diperlukan komitmen kolektif, alokasi anggaran-anggaran belanja darurat yang tepat sasaran, serta kepedulian warga dalam menghemat air. Bumi Anoa harus membuktikan diri mampu bertahan dan bangkit dari cekaman kemarau ekstrim ini. Sekian editorial pagi ini.

Warta pagi ini sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Berbagai tindak pencegahan dan penanganan bencana di musim kemarau terus dilakukan. Kota Kendari tercatat menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di Sulawesi Tenggara. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, TikTok, dan Facebook kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.

1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Bukan.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau misi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

selalu bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di perjalanan Sultra pagi ini. Pendengar, kota Kendari dan sekitarnya terpantau cerah untuk pagi hari ini. Sama ya cerahnya dengan lapangan RRI Kendari atau depan pelataran RRI Kendari. Begitu ramai dengan nuansa merah maron. Hari ini tepatnya pendengar di luar sana ramai karena bertepatan dengan pembukaan hari radio untuk lingkup RRI Kendari. Jadi luar biasa, doakan mudah-mudahan segala rangkaian acara hingga nanti penyulutan obor untuk di 11 September itu berjalan dengan sempurna, berjalan dengan aman, lancar, dan tentunya sesuai dengan apa yang diharapkan pendengar ya. Seperti itulah. Dan untuk di perjalanan kita Sultra pagi ini masih dengan rangkaian musik dan informasi akan hadir menyapa ruang dengar Anda sebelum nantinya tepat di jam 8 pagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral di sana. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di perjalanan Sultra pagi ini, pendengar. Dan untuk mencari atau kita harus mengetahui juga tentunya informasi pagi hari ini mengenai potensi cuaca yang ada di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Walaupun mungkin di luar sana terpantau cerah untuk di pagi hari ini, namun bagaimana yang nantinya akan disampaikan oleh teman-teman di BMKG untuk potensi cuaca khususnya untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya edisi hari ini, pendengar, 31 Agustus 2026. Dan kita akan hadirkan informasi cuaca bersama BMKG untuk di pagi hari ini.
1: Info cuaca.
2: Info cuaca.
0: Dan informasi cuaca pagi hari ini, pendengar, akan disampaikan oleh Sumiana dari BMKG. Kita coba menyapa terlebih dahulu beliau yang sudah ada di ujung telepon. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, Mbak Ulan.
0: Baik, silakan Mbak Sumiana untuk hari ini updatean informasi potensi perkiraan cuaca wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Anda masihkan perkiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 31 Agustus 2026. Pagi hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan. Siang dan sore hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kolaka. Untuk malam dan dini hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 60 hingga 95%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang kategori sedang atau ketinggian lebih dari 1,25 hingga 2,5 meter, berpotensi terjadi di perairan Bau-Bau, Teluk Bone Barat Tabena, perairan Wakatobi, dan Laut Banda Timur Wakatobi. Untuk informasi tanda waktu tanggal 31 Agustus 2026, matahari terpukul 17.51 waktu Indonesia Tengah dan tanggal 1 September 2026 matahari terbit pukul 5.49 waktu Indonesia Tengah. Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811 405929. Untuk informasi cuaca lebih lengkap hingga tingkat kelurahan atau desa dapat diakses pada laman website cuaca.bmkg.go.id. Sekian ada informasi cuaca pagi ini, Mbak Ulan.
0: Baik, mungkin ada sedikit himbauan untuk masyarakat yang mungkin di pagi hari ini tuh ada aktivitas di luar ataupun mungkin yang akan perjalanan mungkin melalui jalur laut dan juga darat. Apa himbauan ini dari teman-teman dari BMKG?
3: Iya, baik. Kami mau untuk masyarakat yang beraktivitas di luar, berhubung saat ini memang masih dalam musim kemarau dan pancaran matahari juga cukup cerah ya. Jadi agar melakukan perlindungan khususnya untuk kulit ya, agar terhindar dari sinar ultraviolet. Untuk kemudian yang melakukan perjalanan di wilayah perairan, agar waspada terhadap potensi gelombang, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki potensi gelombang dan ketinggian kategori sedang tadi.
0: Baik, terima kasih kalau begitu ya, update informasinya juga ada himbauan untuk para masyarakat, mudah-mudahan jadi patuhan. Dan kalau mau update informasi cuaca seputar wilayah Anda, boleh langsung ke portal BMKG kalau begitu ya.
3: Betul.
0: Baik, terima kasih Bu Sumiana untuk informasinya dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya pagi hari ini. Salam sehat untuk rekan-rekan di BMKG.
3: Terima kasih.
0: Iya, selamat pagi.
1: Info cuaca.
0: Dan telah bersama pendengar kita update informasi cuaca langsung dari BMKG yang tadi disampaikan oleh rekan Sumiana yang sedang bertugas pagi hari ini. Semoga menjadi aware juga ya untuk Anda yang mungkin akan beraktivitas di luar ruangan karena karena terpantau cuaca pagi hari ini cukup panas dan juga ada beberapa wilayah juga yang terpantau untuk hari ini. Itu sepanjang hari masih terpantau dengan cuaca yang panas. Jadi mungkin sebagai himbauan juga kali ya, mungkin pakai sunscreen kalau perlu, kemudian juga pakai pelindung diri, pakai kacamata, kemudian juga mungkin pakai pakaian yang nyaman Anda kenakan, dan jangan lupa jaga hidrasi tubuh Anda, bawa air minum, dan mungkin untuk air minumnya tuh minum air putih secukupnya pendengar. Itu tadi informasi cuaca langsung dari teman-teman di BMKG, mudah-mudahan jadi perhatian untuk Anda semua, dan tentunya selanjutnya siaran masih akan kami lanjutkan dengan rangkaian musik dan informasi yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Kemudian nanti di jam 8 pagi kita juga akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita sentral bersama Pro 3. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kita.